unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses, pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersama Anya membersamai kamu, teman Pro 2 di sepeda. Selamat pagi ya teman Pro 2. Dan kali ini hingga nanti pukul 9 pagi kita berada di Music Top Billboard ya teman Pro 2, dimana kita akan ngebahas Top Billboard 100 di pagi hari ini. Kita mulai dari peringkat 10 teman Pro 2 yang sudah bertahan di top billboard ya pada pekan ini. Ada lagu Dracula dari Tame Impala dan juga Jenny yang sudah bertahan di top billboard sekitar 37 minggu teman Pro 2. Dimana pada minggu lalu juga masih bertahan di peringkat 10 ya. Dan di minggu ini juga masih di peringkat 10 teman Pro 2. Kemudian nanti lagu yang ke-9 ada lagu I Can't Love You Anymore by Ella Langley dan juga Morgan Wallen, di mana sudah bertahan di top billboard sekitar 7 minggu, di mana pekan kemarin sempat menduduki peringkat ke-7 teman Pro 2, namun sayangnya di minggu ini harus turun ya ke peringkat 9-nya nih teman Pro 2. Nah, lanjut nanti di peringkat ke-8 akan sama-sama kita dengarkan lagu dari Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Ini juga sama dengan lagu dari Dracula tadi, sudah bertahan di billboard top billboard ini sekitar 37 minggu, di mana peringkat pada pekan lalu bertahan di peringkat ke-5, namun sayangnya di pekan ini harus turun di peringkat ke-7 teman Pro 2. Kira-kira seperti apa lagunya teman Pro 2? Di peringkat 10 ada lagu dari Dracula, Tame Impala dan juga Jenny.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sinyalnya teman terbaik kamu. Lagu yang sedang kamu dengarkan sama Pro 2 ada lagu dari Tame Impala dengan judul Dracula ya, dimana lagu ini tuh mengisahkan seseorang yang rasa lebih nyaman hidup dalam kegelapan, simbol dari privasi, pelarian, dan sisi misterius diri. Lirik seperti Daylight Makes Me Feel Like Dracula menggambarkan perasaan takut terhadap kenyataan ataupun sorotan publik, seolah cinta dan emosi sejati hanya bisa bertumbuh dalam bayangan. Nah, sosok Dracula ini tuh menjadi metafora bagi seseorang yang menyembunyikan diri karena takut terlihat rapuh ataupun terlalu terbuka.

di peringkat 9 edisi Top Billboard 100 pada si pagi hari ini. Teman Pre 2 yang sudah mengudara ada lagu dari Ella Langley dan juga Morgan Wallen dengan I Can't Love You Anymore, yang dimana mengisahkan dua mantan kekasih yang masih terjebak dalam kenangan dan sulit benar-benar melepaskan satu sama lain. Nah, lagu itu menggambarkan kebingungan perasaan antara keinginan untuk move on dan rasa rindu yang terus mengantui setelah perpisahan, dimana melalui lirik yang emosional, Ella Langley dan juga Morgan Wallen menyampaikan luka cinta yang masih membekas meski hubungan mereka telah berakhir. Aransemen country pop modern yang lembut memperkuat nuansa sendu mendukung suasana lirik yang penuh dengan kerinduan.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Absolutely.

Masih di 105,5 FM Radio Pradua Sungailia, teman terbaik kamu. Teman Pradua, lagu yang sudah mengudara ada lagu dari Olivia Dayan dengan So Easy to Falling in Love. Ini tuh banyak banget teman Pradua, teman-teman Pradua yang suka banget sama lagu ini. Karena kalau misalkan request mancanegara, banyak juga yang request lagu Olivia Dayan ini teman Pradua. Nah, lagu ini tuh menonjolkan sebenarnya tentang tema cinta dengan alunan melodi romantis ya teman Pradua. Dan untuk artinya sendiri teman Pradua, bisa dibilang Olivia Dayan itu mengambil keputusan tepat untuk menjadikan So Easy to Falling in Love sebagai single selanjutnya dari album The Art of Loving. Lagu ini tuh berpusat pada kepercayaan diri dalam cinta dan gagasan kalau cinta gak seharusnya rumit bersama orang yang tepat. Dan makna dari lagu ini adalah seputar keyakinan dalam dicintai, di mana seseorang bisa dengan mudah mencintainya karena alasan sepele, yaitu percaya diri dan harga diri. Dengan begitu, stabilitas akan menjadi jaminan dalam cinta yang jangka panjang. Kita lanjut teman Pradua, masih di Top Billboard 100 pada pagi hari ini. Nanti sama-sama di peringkat ke-7, masih dengan lagu dari Olivia Dayan, tapi kali ini dengan judul yang berbeda ya teman Pradua. Nanti di peringkat ke-7 ada lagu Man I Need dari Olivia Dayan yang sudah bertahan di Top Billboard 100 ini sekitar 42 minggu, dimana pada pekan kemarin pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat ke-2. Namun sayangnya di pekan ini harus turun ya teman Pradua ke peringkat 7. Kemudian nanti di peringkat ke-6 ada lagu dari Bruno Mars dengan I Just Might, di mana sudah bertahan di Top Billboard 100 sekitar 22 minggu dan pernah menduduki peringkat pertama teman Pradua di Top Billboard 100. Namun sayangnya pada pekan ini harus tergeserkan ya, turun ke peringkat 6. Dan nanti di peringkat ke-5 ada lagu dari Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me yang sudah bertahan di Pop Billboard baru sekitar 2 minggu dan ini juga pernah menduduki peringkat pertama atau peringkat 2, namun harus lengser ke peringkat 5. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita dengerin, ini dia Olivia Dayan dengan Man I Need.

Kali ini di peringkat ke-7 ada lagu dari Olivia Dean dengan Man I Need, dimana untuk lagu Olivia Dean ini yang pastinya sudah terkenal ya sebagai penyanyi di genre soul pop, klasik soul dan juga R&B ya. Dimana lagu Man I Need ini tuh bergenre soul pop dengan elemen jazz, funk dan juga sentuhan R&B kontemporer. Nah, Man I Need ini tuh menekankan pentingnya mengetahui nilai diri sendiri, dimana Olivia mengajak para pendengar untuk sadar akan keberanian untuk mencintai diri sendiri dan standar yang layak dalam sebuah hubungan. Dan lagu ini juga pastinya memberikan kesan kita tuh gak perlu kompromi dengan cinta yang setengah-setengah, karena kita pantas ngedapet cinta yang tulus, penuh dan juga menyenangkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di peringkat ke-6 kali ini lagu yang sedang mengudara adalah lagu dari Bruno Mars dengan I Just Might, di mana lirik dan juga makna lagu I Just Might Bruno Mars ini yang penuh perasaan menghadirkan sisi lain dari Bruno Mars yang ceria namun tetap syarat emosi. Lagu ini tuh memadukan irama upbeat dengan lirik yang menggambarkan ketertarikan, rasa penasaran dan harapan yang perlahan tumbuh. Sejak awal, pendengar diajak masuk ke momen pertemuan pertama yang penuh kesan ketika seseorang hadir membawa aura berbeda dan langsung mencuri perhatian. Nuansa musik yang ringan bikin lagu ini tuh terdengar menyenangkan ya sama Predua. Tapi dibalik itu tersimpan kegelisahan kecil, yaitu keinginan untuk memastikan kalau ketertarikan tersebut bukan hanya soal penampilan semata. Bruno Mars dengan cerdas memainkan dinamika antara kekaguman fisik dan kebutuhan akan koneksi yang lebih nyata, di mana lagu ini tuh terasa seperti pengakuan jujur dari seseorang yang tertarik namun masih menahan diri sebelum benar-benar mengambil langkah lebih jauh. Inilah teman Predua yang bikin I Just Might ini tuh terasa dekat dengan pengalaman banyak orang, terutama dalam fase awal pendekatan yang penuh harap sekaligus ragu.

100 peringkat kelima sudah mengudara ada lagu dari Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me, di mana lagu ini tuh memiliki tema tentang rasa lelah dan gak nyaman akan sebuah hubungan. Sang penyanyi merasa cinta tersebut lahir bukan dari hubungan yang sehat, di mana ia sadar kalau pesonanya bikin orang mudah jatuh hati, tetapi di saat yang sama ia merasa hubungan itu gak benar-benar melihat dirinya sebagai manusia utuh karena mereka hanya mencintai bayangan, aura ataupun versi ideal dari sosoknya. Namun teman Predua, seiring berjalannya lagu ini, liriknya juga mencerminkan perasaannya yang rumit tentang ketenaran dan menjadi figure publik yang dipuja sekaligus dicela. Dan kendati demikian, Mama Predua gak jelas siapa sebenarnya yang menginspirasi Ariana Grande untuk menulis lagu Hate That I Made You Love Me, namun yang pasti ia sangat menyukai lagu buatannya ini.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.
3: Masih di 105,5 FM RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita masih berada di top Billboard 100 pada pagi hari ini, teman Pradua. Langsung saja kita lanjut, nanti akan sama-sama kita dengarkan di peringkat keempat. Ada lagu dari Ella Langley dengan Be Her, teman Pradua, yang sudah bertahan di top Billboard sekitar 17 minggu, di mana pernah menduduki peringkat kedua ya, teman Pradua, dan harus turun di peringkat keempat pada pekan ini, teman Pradua. Kemudian di peringkat yang ketiga nantinya akan sama-sama kita dengarkan lagu dari Drake dengan Janis STVU yang sudah bertahan di top Billboard sekitar 4 minggu dan pernah juga menduduki peringkat pertama, teman Pradua, dan pada pekan lalu bertahan di peringkat ketiga. Jadi di peringkat ini tetap menetap ya, teman Pradua, ya di peringkat ketiga. Kemudian nanti di peringkat kedua ada lagu dari Ella Langley dengan Cousin Texas yang sudah bertahan di top Billboard sekitar 34 minggu dan pernah menduduki peringkat pertama juga, di mana pada minggu lalu pernah menduduki peringkat kedua, teman Pradua. Jadi pada minggu ini juga masih sama ya, teman Pradua, ya di peringkat kedua. Dan mungkin tanpa berlama-lama langsung aja kita dengarkan, ini dia Ella Langley dengan Be Heard.

Tomo Pro 2 lagu dari Ella Langley dengan Be Her itu menceritakan tentang seseorang yang mengagumi seorang perempuan hingga ke titik ingin mencari dirinya. Dan kekaguman ini tuh bukan hanya pada penampilan luar, tetapi pada cara hidup, sikap, dan juga ketenangan yang dimiliki oleh sosok tersebut. Nah, pada verse pertama, perempuan itu tuh digambarkan sebagai pribadi yang seimbang dan otentik. Dan ia tuh juga menikmati hidup tanpa berlebihan, gak terjebak masa lalu, dan tidak terlalu khawatir tentang masa depan. Dan ia juga memiliki peran lengkap dalam hidup sebagai pasangan, ibu, dan bagian dari keluarga yang menunjukkan kestabilan emosional dan kehidupan yang harmonis. Chorus mengekspresikan inti perasaan lagu ini, yaitu keinginan yang begitu kuat untuk menjadi seperti dirinya hingga terasa menyakitkan. Frasa "it hurts so bad" menandakan kalau perbandingan tersebut enggak sehat tetapi tetap sulit dihindari.

Tomo Pre 2 secara keseluruhan lagu dari lagu Drake ya by Janis. Tomo Pre 2 secara keseluruhan lirik lagu ini tuh adalah tentang tekanan popularitas, rasa frustasi terhadap kepalsuan industri dan lingkungan sekitar, serta cara seseorang mempertahankan identitas dan kekuatannya melalui kesuksesan, ego dan juga gaya hidup mewah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tema Pro 2 masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lagu yang sudah mengudara ada lagu Ella Langley dengan Cousin Texas ya, yang menduduki peringkat kedua di edisi Top Billboard 100 pada pekan ini Tema Pro 2. Lagu Cousin Texas bercerita tentang cinta yang kalah bukan karena kurang usaha, tapi karena kalah oleh asal-usul dan identitas seseorang. Narator ngerasa hampir berhasil bikin sang pria jatuh cinta pada hidup baru di tenis, hingga satu perjalanan kembali ke Abilene mengubah segalanya. Texas digambarkan bukan sekedar tempat, melainkan rumah emosional dari dua step dance, senyum di wajahnya. Sampai referensi lagu-lagu klasik seperti Amarillo by Morning, semua menjadi tanda kalau hatinya gak benar-benar pergi dari Lone Star State, teman pre 2. Dan juga ada kalimat A cowboy always finds a way to live, menegaskan tema utama lagu, ada orang yang terlahir untuk selalu kembali pulang, tak peduli seberapa besar cinta yang menahannya. Dan narator juga gak menyalahkan siapapun yang tersisa, hanya penerimaan pahit, namun ia menyadari kalau ia bukan tandingan bagi ikatan sedalam itu.

Nah, teman Pradua, sampai juga kita di peringkat pertama di edisi Top Billboard 100 pada pagi hari ini ada lagu dari Taylor Swift, I Know It, I Know You, teman Pradua. Dimana untuk lagu ini tuh menceritakan tentang pertemuan kembali dengan seseorang dari masa lalu yang dulunya sangat dekat. Tapi menariknya, meski udah lama berpisah, kenangan dan perasaan lama tuh ternyata gak hilang begitu aja. Karena saat keduanya bertemu kembali, semua ingatan masa lalu muncul dan menghadirkan rasa hangat dan juga haru. Lagu ini juga sekaligus mengingatkan bahwa beberapa hubungan tetap bertahan dalam ingatan meski waktu dan jarak telah memisahkan. Adapun teman Pradua, penulisan lirik lagu ini tuh terinspirasi dari perjalanan karakter Jesse. Melansir Deadline, sutradara Andrew Stanton memuji Taylor Swift ini tuh gak hanya menulis dan membawakan lagu tersebut dengan sangat baik, tapi juga benar-benar memahami karakter Jesse serta emosi yang ia rasakan. Stanton menilai lagu tersebut sangat selaras dengan dunia Toy Story hingga terasa seperti sudah menjadi bagian dari cerita sejak lama. Ia bahkan menggambarkannya seperti anggota keluarga yang telah lama hilang dan menyebut kolaborasi ini sebagai sesuatu yang terasa seperti takdir.

itulah dia 10 lagu yang masuk ke Top Billboard 100 pada pekan ini ya, pada pagi hari ini edisi tanggal 17 Juni 2026. Dan kembali hanya ulang tema pradua untuk peringkat-peringkat yang ada di Top Billboard 100 pada pekan ini. Di peringkat 10 ada lagu Dracula dari Tame Impala dan juga Jenny. Kemudian di peringkat 9 ada lagu I Can't Love You Anymore by Ella Langley dan juga Morgan Wallen. Di peringkat ke-8 ada lagu So Easy to Fall in Love by Olivia Dean. Di peringkat ke-7 ada lagu Man I Need dari Olivia Dean. Peringkat ke-6 ada lagu dari I Just Mike dari Bruno Mars sama Pradua. Kemudian di peringkat ke-5 ada lagu dari Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada lagu dari Ella Langley dengan Be Her. Peringkat ke-3 ada lagu dari Drake dengan Janis STVU. Kemudian di peringkat ke-2 ada lagu dari Ella Langley dengan Cousin Texas. Dan peringkat pertama pada pekan ini ada lagu dari Taylor Swift dengan I Know It, I Know You, teman Pradua. Nah tentunya masih bersama aku aja membersamai kalian semua hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. So jangan kemana-mana, tetap di Arari Pradua. Sungil ya teman terbaik kamu.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pradua, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian barat kita berada di Sepada. Selamat pagi teman Pradua, prioritas nasional teman Pradua. Nah kali ini teman Pradua kita akan ngebahas seputaran tangga bencana yang terdampak kekeringan ya, mitigasi bencana kekeringan teman Pradua, di mana sebelum, saat, dan sesudah terjadinya. Tapi sebelum banyak ngebahas itu teman Pradua, berita terbaru di mana BNPB mencatat 2.245 warga di Jawa Barat hingga Jawa Tengah terdampak kekeringan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat dampak kekeringan mulai dirasakan di sejumlah daerah seiring minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Sedikitnya 2.245 warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dalam laporan kejadian bencana periode 15 Juni 2026 pukul 7.00 waktu Indonesia bagian barat hingga 16 Juni 2026 pukul 7.00 waktu Indonesia bagian barat, BNPB menyebut bencana hidrometeorologi kering mulai muncul di beberapa wilayah bersamaan dengan masih terjadinya banjir dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Di Kabupaten Bekasi sendiri, kekeringan melanda desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah, setelah wilayah tersebut tidak diguyur hujan selama sekitar 1 bulan terakhir hingga Senin 15 Juni 2026. Akibatnya sebanyak 296 kepala keluarga ataupun sekitar 800 jiwa mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Merespon kondisi tersebut, teman Pradua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak, di mana BNPB menyebut distribusi air akan terus dilakukan hingga seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, di mana kekeringan yang berlangsung sepanjang Juni berdampak pada 3 desa di Kecamatan Kemalang, yaitu Desa Kendalsari, Tegal Mulyo, dan juga Tlogowatu. BNPB mencatat sebanyak 393 KK atau 1.445 jiwa terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mengakses air bersih. BPBD Kabupaten Klaten bersama pemerintah desa setempat juga telah berkoordinasi untuk melakukan penanganan termasuk mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga. Jadi selain kekeringan teman Pradua, BNPB juga mencatat banjir yang terjadi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah pada Senin 15 Juni kemarin, di mana banjir tersebut juga berdampak pada 44 KK atau 278 jiwa, dengan 36 orang diantaranya terpaksa mengungsi. Wilayah terdampak meliputi Desa Kalasin, Kelurahan Beriwit, Desa Bahitom, Desa Muara Joloi 2, hingga Kelurahan Tumbang Lahung. Saat ini teman Pradua, BPBD juga bersama instansi terkait masih melakukan pendataan dan penanganan di lapangan, dan kondisi banjir dilaporkan mulai berangsur surut. Sementara itu kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di kawasan Bukit Silvi, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, di mana peristiwa yang terjadi pada Kamis 11 Juni kemarin juga diduga dipicu cuaca panas dan kondisi vegetasi yang kering sehingga api dengan cepat merambat di area perbukitan. Menyikapi berbagai kejadian tersebut, teman Pradua, BNPB juga mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana sesuai karakteristik wilayahnya masing-masing. Nah, setelah ini teman Pradua, kita akan ngebahas seputaran mitigasi bencana kekeringan ya, dan juga langkah-langkahnya seperti apa teman Pradua. Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
3: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Singel ya teman terbaik kamu. Kita masih berada di edisi Sepeda Prioritas Nasional Teman Pro 2, ngebahas seputaran mitigasi bencana kekeringan sebelum, saat, dan sudah terjadinya. Upaya mitigasi bencana kekeringan perlu diketahui oleh masyarakat, terutama menjelang berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi akan terjadi lebih kering. Mitigasi ini tuh dilakukan sebagai tindakan untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari kekeringan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut Teman Pro 2 tentang upaya mitigasi bencana kekeringan beserta langkah-langkahnya baik sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana, mari sama-sama kita simak Teman Pro 2. Apa sih sebenarnya mitigasi bencana kekeringan ini? Kalau secara umum terkait mitigasi bencana itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sementara Teman Pro 2 terkait bencana kekeringan, kalau menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kekeringan ini adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan juga lingkungan. Sehingga mitigasi bencana kekeringan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak atau resiko yang disebabkan dari bencana kekeringan terhadap masyarakat yang berada dan atau tinggal di suatu wilayah yang terjadi bencana kekeringan. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, upaya mitigasi bencana kekeringan ini terdiri dari mitigasi sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana kekeringan. Kalau menghimpun dari situs resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Blora, ada beberapa langkah-langkah mitigasi bencana kekeringan. Yang pertama, mitigasi sebelum bencana kekeringan. Di mana yang pertama, masyarakat harus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar. Lanjut Teman Pro 2, yang ketiga, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Yang keempat, membuat wadung atau embung disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Yang kelima adalah memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia dan melakukan panen dan juga konservasi air. Dan yang keenam adalah memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih Teman Pro 2. Nah, setelah ini Teman Pro 2 akan hanya hadirkan mitigasi saat bencana kekeringan berlangsung. Kira-kira seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2, sinyal ya teman terbaik kamu. Untuk selanjutnya teman Pro 2, mitigasi saat bencana kekeringan yang bisa kamu lakukan adalah, yang pertama, membuat sumur pantek atau sumur bor untuk mendapatkan air. Kemudian yang kedua, menyediakan air bersih dengan mobil tangki yang sudah disediakan oleh dinas terkait. Yang ketiga, melakukan penyemaian hujan buatan di daerah tangkapan hujan. Yang terakhir adalah menyediakan pompa air. Kemudian mitigasi sesudah bencana kekeringan. Yang pertama, gerakan masyarakat melalui penyuluhan pada umumnya masalah kekeringan melanda di pedesaan dengan kondisi masyarakat yang kurang mengerti tentang pengetahuan mengolah sumber daya air. Jadi dengan adanya penyuluhan, masyarakat akan mentransfer ilmu bagaimana mengoptimalkan lahan kering. Kemudian yang kedua, membangun atau rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi. Jaringan irigasi yang gak dipelihara dengan baik akan selalu kering saat musim kemarau. Nah, upaya pembangunan bendungan dan waduk adalah salah satu upaya yang bisa menampung air sungai pada saat musim hujan. Yang ketiga adalah pembangunan sumur. Membangun sumur adalah hal yang sulit dilakukan oleh masyarakat dengan kategori perekonomian rendah. Terlebih di daerah kekeringan, mereka tuh gak berani asal membangun karena deteksi air tanah belum canggih. Biaya menjadi faktor tak adanya sumur sebagai sumber air yang jaraknya sangat jauh, bahkan rela tidak mandi berhari-hari karena krisis air, teman Pro 2. Nah, itulah dia teman Pro 2, informasi di edisi pada prioritas nasional mitigasi bencana kekeringan sebelum, saat, dan sesudah terjadinya. Dan tentunya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat akan hanya hadirkan lagu-lagu untuk menyemangati kamu ya di pagi hari ini. Juga selamat beraktivitas untuk teman-teman yang sedang ada di perjalanan ataupun yang lagi mumet karena pekerjaan ya teman Pro 2. Di Rabu pagi hari ini akan hanya hadirkan lagu-lagu untuk menyemangati mood kamu teman Pro 2, supaya pekerjaan kamu berjalan dengan lancar. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2, sungai lihat teman terbaik kamu.

0: suatu hari di markas Safara Iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: buat masih hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sampai di sini hanya membersamai kamu di udara teman Pro 2 dari pukul 5 tadi dan sekarang sudah menunjukkan pukul 9:58 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya setelah ini teman Pro 2 kamu akan ditemani oleh Kak Hanin yang akan memberikan ragam informasi dan juga sajian lagu-lagunya hingga nanti pukul 15:00 waktu Indonesia bagian barat. So, pada kesempatan yang sama aku Anya dan juga operator bertugas pamit dari ruang dengar kamu dan juga udara. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain waktu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ingin lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap Senin hingga Jumat pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu. Sampai siang. Request Indonesia. Request Indonesia.

5,5 FM Pro 2 RRI di Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini is here, teman Pro 2 ya. Santai siang kali ini bakal bareng Hani nih. Hani akan nemenin kamu sampai pukul 3 nih, teman Pro 2 ya, dengan berbagai musik dan informasi. Dan teman Pro 2, di santai siang kita kali ini akan ada Pro 2 Hitlist Request Indo dan Request Manca. Terus nanti akan ada Muda Kreatif ya, akan membahas seputar resep makanan. Terus nanti akan berita olahraga juga dan info entertainment. So teman berdua pokoknya stay tune terus ya. Dan buat teman berdua yang mau request Indo dan Manca, boleh banget di WhatsApp kita di 0812 7722 1055. Dan ini ada Vanessa Z featuring Rodi Parulian ya, tak kayak terulang.

Dan Bruda, balik lagi ya bareng Hani nih ya di Produa Hitlist Request Indonesia nih. Hani bakal nungguin requestan kalian ya di WhatsApp di 0812-7722-1055. Dan sebelum Hani play dan menanti ini requestan kalian, ini mau kasih informasi Tem Produa ya. Ini masih dari rd.co.id ini. Ada band Stereo Wall mengajak pendengar untuk berdamai dengan kehilangan lewat lagu Antara. Nah, ini melansir dari rd.co.id ya, band alternatif rock Stereo Wall ini kembali menghadirkan karya terbaru bertajuk Antara ya. Sebuah lagu yang mengangkat kisah tentang proses menerima kehilangan dan keberanian untuk melanjutkan hidup di tengah ketidakpastian. Dan single ini menjadi rilisan kedua Stereo Wall setelah bergabungnya Zevana Arga dan atau disebut Zeva sebagai vokalis barunya. Stereo Wall juga menjelaskan lagu ini berbicara tentang proses berdamai dengan masa lalu dan memilih tetap berdiri meski harus menghadapi kehilangan. Dan pesan utamanya itu dirangkum dalam kalimat, tak semua yang hilang harus kembali pulang. Wah, ini mendalam sekali ya. Mungkin dari Tem Produa ada yang merasakan ini Tem Produa ya, belum berdamai dengan masa lalunya Tem Produa ya. Kalau belum berdamai, dengerin aja lagunya nanti di platform musik kamu Tem Produa ya. Dan ada menurut Stereo Wall juga, penerimaan bukanlah bentuk kekalahan ya, melainkan keberanian untuk terus melangkah nih meski keadaan tidak berjalan sesuai keinginan. Dibalut aransemen alternatif rock yang emosional ya dan dinamis, Antara ini menghadirkan perjalanan emosi yang dekat dengan pengalaman banyak pendengar ya. Dimana karakter vokal Zeva yang ekspresif ini berpadu dengan identitas musikal Stereo Wall yang telah dikenal selama bertahun-tahun, ini menghasilkan karya yang personal sekaligus relevan. Nah, kalau buat teman-teman yang belum tahu Stereo Wall ya, ini Stereo Wall ini merupakan band alternative rock asal Indo yang terbentuk pada 2012 ya, di mana grup ini sempat mengalami masa sulit nih setelah kehilangan drummer Garda Nusantara akibat kecelakaan pada 2014. Dan setelah vakum, mereka bangkit nih dan merilis EP perdana Never Ending Drama pada 2016. Dan pada 2022, Stereo Wall ini memperluas eksplorasi musiknya dengan menggandeng Ray sebagai rekan produser sekaligus pengisi sejumlah instrumen tambahan. Dan kini bersama Zeva sebagai vokalis, mereka memasuki babak baru perjalanan musikal yang ditandai dengan kehadiran single Antara. Tem Produa, melalui karya terbarunya, Stereo Wall ini menegaskan bahwa berakhirnya sebuah babak bukanlah akhir dari segalanya. Di antara kehilangan, ketidakpastian, dan proses menerima, selalu ada ruang untuk kembali melanjutkan perjalanan. Nah, ini pesannya mendalam sekali Tem Produa ya. Dan di WhatsApp kita udah rame ya. Ada ini yang pertama, ada Kak JJ ini mau request lagunya Labirin dari Tulus. Dan juga ada Kak Juan ya, Tem Produa ya, ini mau dengar lagunya Sekali Ini Saja dari Dewik. Dan ada Tem Produa lainnya yang mau request lagu Afgan, Cinta Tanpa Syarat. Wih, ini boleh banget ya nih puterin. Abis ini, sebelum diputerin, Hanin bakal kasih kamu lagu nih. Spesial bulan Juni, ada Tulus, Satu Hari di Bulan Juni.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

0: Pernah gak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi tenang.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Lirik.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani, teman Pro 2. Kali ini kita di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara ya. Buat kamu yang mau request mancanegara, boleh banget di WhatsApp kita di 0812-77-22105. Dan lagu pembuka ya di Pro 2 Hitlist Request Manca kali ini ada lagu terbarunya Ariana Grande, Hate That I Met You Love Me.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

5,5 FM Bro 2 RRI Sengilia, teman terbaik kamu. It's me again, Hanin, teman Bro 2. Ya, balik lagi bareng Hanin dan teman Bro 2. Kali ini di Bro 2 hit list request Mancanegara. Teman Bro 2, Hanin open request buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu ya di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Boleh banget ya. Sembari menunggu ya requestan kalian, Hanin mau kasih informasi. Ini datang dari Tom Holland nih, yang mengisyaratkan resmi menikah dengan Zendaya, teman Bro 2 ya. Dimana aktor Tom Holland dan Zendaya ini dikabarkan telah menikah. Ini mana kabar ini disampaikan Tom Holland melalui sebuah wawancara eksklusif nih. Kabar tentang pernikahan keduanya tidak diumumkan secara eksplisit ya. Hanya saja jawaban Tom Holland ini mengisyaratkan kebenaran kabar tersebut. Wawancara bersama majalah Esquire itu salah satunya membahas foto-foto rekayasa AI yang tersebar, di mana foto itu menampilkan pernikahan Tom dan Zendaya di Danau Como, Italia. Holland juga mengatakan sang nenek sempat melihat foto-foto itu dan mengira dirinya tidak diundang. Nah, Holland membenarkan pernikahannya dengan Zendaya, ya, ini membenarkan pernikahannya dengan Zendaya dan telah berlangsung. Namun ia menolak nih menyebutkan tanggalnya secara spesifik. Dan alih-alih secara eksplisit mengumumkan bahwa Tom Holland dan Zendaya telah menikah, ia lebih memilih untuk berbagi tentang bagaimana perasaannya terhadap tembatan hatinya itu. Ini kata Tom Holland, dia sangat bahagia ia telah menemukan orang yang tepat. Dia, Zendaya, sahabat terbaik, dan Tom Holland merasa sangat bahagia saat bersamanya. Wah, ini waduh, ini couple goals kita nomor 2 ya kali ini. Nah, di satu sisi pernikahan keduanya telah beredar sejak Zendaya ini memamerkan cincin berlian di ajang Golden Globes 2025 ya. Namun selama ini keduanya selalu menjaga privasi mereka. Beberapa orang terdekat termasuk stylist Love Roach ini pernah membenarkan pernikahan Tom Holland dan Zendaya pada Maret lalu ya, di mana Zendaya juga pernah menjawab kabar tersebut dengan malu-malu ya. Nah, dalam sebuah wawancara di program Jimmy Kimmel Live, ia menjawab pertanyaan tentang pernikahannya dengan tersenyum. Senyumin aja ya Mbak Zendaya ya, biar orang kepo ya. Nah, pertemuan keduanya terjadi di lokasi syuting film Spider-Man Homecoming ya pada 2016 lalu, di mana hubungan keduanya ini pun berlanjut ke arah yang lebih serius sejak itu. Pada Natal 2024 lalu, Tom Holland ini melamar sang kekasih hati, dan kini Tom Holland dan Zendaya dikabarkan telah resmi menikah. Ini masih malu-malu kucing ya, ini mengungkapkan kebenaran. Tapi gak apa-apa, biar orang-orang kepo dan menanti-nanti nih. Dan stay tune terus nih ya, di kabarnya Tom Holland dan Zendaya pastinya ya. Dan nomor 2 buat kamu request, yang mau request boleh banget di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan tadi sebelum Hanin masuk info, tadi udah Hanin putarkan requestan dari Kak Juan, ada Taylor Swift Love Story, dan ada Mas Yanto di Raskin yang request lagunya I'll Never Love Again by Lady Gaga. Dan nomor 2 masih bersama Hanin ya. Kali ini Hanin akan putarkan lagu yang agak semangat lah. Ini ada Supernatural by New Jeans.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Potong bawang kok gini banget sih? Perih banget lah ya.
3: Ya, ketika memotong bawang, sel-sel yang ada pada bawang menjadi terpisah dan mengeluarkan zat-zat kimia sebagai upaya pertahanan. Proses pertahanan tersebut dimulai dari senyawa sulfur yang akan bereaksi dengan enzim sintase dan menghasilkan asam sulfinat. Asam sulfinat bersifat tidak stabil sehingga akan cepat berubah menjadi senyawa yang lebih stabil, yaitu propanetil S-oksida. Senyawa ini bersifat menguap dengan cepat sehingga masuk ke mata dan membentuk asam sulfat yang mengganggu dan mengiritasi mata. Sehingga sebagai bentuk perlindungan, mata kita pun akan memproduksi air mata untuk mengeluarkan senyawa tersebut.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Lilin.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat. Sorry, love you, hate this word.

Terima kasih banyak FM Pro 2. Hari ini lihat teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2 ya. Tapi kita ada di penghujung segmen Pro 2 Hitlist Request Semancanegara. Dan tadi ini udah puterin lagu-lagu requestan teman Pro 2 ya. Pastinya semoga teman Pro 2 suka teman Pro 2 ya. Dan pastinya di sini coming up next akan ada segmen Buda Kreatif, resep makanan, dan hanya akan membahas seputar mungkin makanan, rekomendasi makanan yang mungkin cocok nih buat temenin kamu hari ini. So, teman Pro 2, stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
4: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
3: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
3: Sekecil ini juga bisa?
4: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
3: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
4: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
3: Terus biar nggak kejadian, kita harus ngapain dong?
4: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
3: Oh, jadi jelas ya, Bu?
4: Hah, jelas gimana?
3: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
4: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
5: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan

105 FM Pro 2, era di Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hari ini sih teman Pro 2, kali ini kita di segmen resep makanan ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini mau bahas makanan tradisional teman Pro 2 ya. Dan pastinya Nin akan membagikan tips-tipsnya untuk membuat ini. Dan makanan ini adalah makanan khas Makassar, namanya basang teman Pro 2 ya, yang rasanya otentik sekali. Nah teman Pro 2, basang ini merupakan salah satu kuliner khas Makassar ya, dikenal dengan cita rasa gurih dan manis yang seimbang. Ini pasti asing banget di telinga teman-teman Pro 2 yang mungkin ya belum pernah nyoba atau belum pernah lihat dan belum pernah mengetahui ini. Kalau ini adalah makanan khas Makassar. Dan hidangan ini terbuat dari jagung pulut yang dimasak bersama santan dan gula hingga menghasilkan tekstur lembut nih dengan kuah yang kental. Kehadirannya sering dikaitkan dengan suasana hangat di rumah ya, terutama saat disajikan sebagai menu sarapan atau camilan sore hari. Nah, di balik kesederhanaannya, proses pembuatan basang ini membutuhkan ketelitian agar hasilnya tetap otentik. Di mana pemilihan bahan, teknik memasak hingga keseimbangan rasa menjadi faktor penting ya untuk menentukan kualitas akhirnya. Dan tanpa perhatian itu, basang ini bisa kehilangan karakter khasnya nih teman Pro 2 ya. Karena itu pastinya kamu harus tahu nih tips untuk membantu kamu menghasilkan basang yang enak teman Pro 2 ya. Ya teman Pro 2, ini tips yang pertama adalah pilihlah jagung pulut agar teksturnya lebih otentik. Dimana pemilihan bahan utama menjadi langkah awal ya yang sangat menentukan dalam membuat basang ini. Dimana jagung pulut atau jagung ketan dikenal memiliki kandungan pati yang lebih tinggi dibandingkan jagung biasa, sehingga menghasilkan tekstur yang lebih pulen dan sedikit lengket setelah dimasak. Dan teman Pro 2, karakteristik ini membuat basang terasa lebih padat dan mengenyangkan sekaligus memberikan sensasi khas yang sulit digantikan oleh jenis jagung lainnya. Ini kalau mau rasanya otentik harus pakai jagung pulut teman Pro 2 ya. Nah yang kedua, ini rendam jagung tadi sebelum dimasak agar lebih empuk teman Pro 2. Dimana proses perendaman jagung ini sendiri sebelum dimasak seringkali dianggap sepele ya, padahal langkah ini memiliki pengaruh besar nih terhadap tekstur akhir basang. Jagung pulut yang telah direndam tadi selama beberapa jam atau semalaman akan menyerap air dengan baik, sehingga proses pemasakan menjadi lebih efektif. Hasilnya jagung dapat matang lebih merata hingga ke bagian dalam tanpa meninggalkan tekstur khasnya. Nah pastinya tanpa perendaman bagian luar jagung mungkin bisa kelihatan udah lunak ya, tapi bagian dalamnya masih padat nih teman Pro 2 ya, dimana kondisi ini tentunya mengurangi kenyamanan saat dimakan. Kalau Halin sih gak suka yang kayak tekstur gitu ya, Nin maunya perfect nih, perfect cook ya. Nah yang ketiga, ini adalah menggunakan santan segar untuk mendapatkan cita rasa lebih kaya ya, dimana santan di sini merupakan elemen penting yang membentuk karakter rasa basang teman Pro 2 ya. Kehadiran santan segar juga mampu memperkaya cita rasa secara keseluruhan, sehingga basang ini terasa lebih otentik dan mendekati versi tradisionalnya. Nah, dalam proses memasak, santannya perlu diolah nih dengan hati-hati agar tidak pecah. Pengadukan secara perlahan dan penggunaan api kecil juga membantu menjaga tekstur santan tetap stabil pastinya. Dan jika santan pecah, tampilan basang ini menjadi kurang menarik ya, dan rasa gurihnya pun berkurang. Wah, ini berarti ini krusial sekali ya penggunaan santan ini, dan kamu harus pilih santan yang segar nomor 2 ya. Nah, yang keempat nih, masak dengan api kecil agar matang sempurna. Di mana teknik memasak ini juga mempengaruhi hasil akhir ya, hasil akhir dari basang ini, terutama dalam hal kematangan jagung dan kekentalan kuahnya. Penggunaan api kecil sendiri memungkinkan proses pemasakan ini berlangsung secara perlahan, sehingga jagung dapat matang hingga ke bagian terdalam tanpa resiko bagian luar menjadi terlalu lembek ya. Metode ini juga bantu menjaga tekstur tetap konsisten. Ini kalau kamu masaknya api besar ini justru beresiko membuat kuahnya cepat menyusut ya, pastinya tanpa memberikan kesempatan bagi rasa ini untuk berkembang secara optimal. Pastinya di sini kuncinya kesabaran ya. Karena kesabaran dalam proses ini menjadi kunci utama tadi ya, untuk mendapatkan basang yang matang dan sempurna.
Last but not least, kamu harus memperhatikan keseimbangan rasa gurih dan manisnya. Dimana keseimbangan rasa menjadi ciri khas utama ya bagi basang ini. Dan dimana perpaduan antara gurihnya santan dan manisnya gula ini harus berada pada komposisi yang tepat agar menghasilkan rasa yang harmonis. Dan jika salah satu rasa terlalu dominan, karakter asli basang yang otentik ini akan berkurang dan pengalaman menikmatinya menjadi kurang maksimal. Jadi penyesuaian rasa ini sebaiknya dilakukan secara bertahap ya, dengan mencicipi ya, bisa kamu cicip nih selama proses memasak. Penambahan gula atau sedikit garam kamu juga dapat apa ya, kamu tambah sedikit-sedikit ya sesuai. Maksudnya kalau udah rasanya udah pas, oke. Kalau belum pas, tambahin gula atau garamnya tadi sedikit-sedikit. Dan juga ketelitian dalam mengatur rasa juga menjadi langkah penting ya, untuk menghadirkan hidangan yang tidak hanya lezat tapi juga otentik tadi, Temra 2 ya. Dan Temra 2 masih bersama Hani nih ya, di resep makanan kali ini kita membahas basang nih. Basang, makanan basang ini bisa kita bilang dessert gak sih? Karena kayak cocok dessert ya. Makanan basang kuliner khas Makassar berbahan jagung pulut. Selamat berada, stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

5,5 FM Pro 2 RRI di sini lihat teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dan kita udah di penghujung segmen resep makanan teman Pro 2. Ya ini udah bahas tadi ada namanya basang ya, makanan khas dari Makassar. Pastinya tadi tipsnya, pastinya Nin udah kasih kamu tips membuat basang tradisional yang rasanya otentik. Pastinya dengan memperhatikan setiap tahap, mulai dari pemilihan bahan hingga tadi proses memasaknya, basang yang dihasilkan ini tidak hanya memiliki tekstur yang tepat ya, tapi juga cita rasa yang seimbang dan khas. Tomro 2 masih bersama Nin. Coming up next akan ada ragap olahraga. So stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lihat teman terbaik kamu.

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungilia, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng hati teman Pro 2 di ragam olahraganya. Dan info olahraga pertama ini datang dari Norwegia, di mana Norwegia ini mencetak 2 gol dalam Pro 2 ya. Norwegia ini berhasil membungkam Irak dengan skor telak 4-1 di Gillette Stadium, Foxborough, Amerika Serikat ya, pada Rabu 17 Juni 2026 pagi. Kemenangan ini membawa Norwegia meraih 3 poin dan menempel ketat Prancis di papan atas klasemen grup E tempat kedua ya. Nah, dalam kemenangan Norwegia, sosok Erling Haaland ini jadi sorotan penggemar ya sepak bola dunia 2026. Bagaimana enggak nih tempat kedua, dari 4 gol Norwegia itu 2 diantaranya dicetak Haaland. Haaland ini hanya membutuhkan waktu 29 menit untuk mencetak gol pertamanya di Piala Dunia dalam laga debutnya melawan Irak. Jelang akhir pertandingan, penyerang berusia 25 tahun itu berhasil mencetak 2 gol dan membantu timnya meraih kemenangan meyakinkan 4-1. Melansir dari ESPN, Haaland ini mengaku ada sesuatu yang terasa kurang dalam karir sepak bolanya, meskipun dirinya telah meraih banyak gelar bersama Manchester City di Liga Inggris. Pada pertandingan melawan Irak, Haaland ini langsung menunjukkan kualitasnya, di mana gol pertamanya tercipta sesaat setelah jeda minum. Ketika ia berhasil memanfaatkan umpan silang mendatar dari David Moller-Wolf nomor 2 ya. Di sini juga Irak sempat menyamakan kedudukan melalui sundulan Ayman Hussein yang berhasil memperdaya pertahanan Norwegia. Namun, gak lama kemudian Haaland ini kembali membuat timnya unggul setelah memanfaatkan kesalahan kiper Irak Jalal Hasan. Nah, nomor 2, 2 gol yang dicetak Haaland seketika membuatnya langsung menyamai rekor gol ya terbanyak pemain Norwegia. Dimana juga tadi ada gol penutup Norwegia dicetak oleh Christian Torstvedt menjelang pertandingan berakhir. Dan pada proses gol tersebut, Haaland turut menyumbangkan 1 assist. Selain itu, 2 gol tersebut juga merupakan gol ke-56 dan 57 Haaland bersama tim nasional Norwegia. Haaland juga masih memiliki setidaknya 2 kesempatan lagi ya untuk menambah koleksi golnya pada fase grup teman Pro 2. Nah, Norwegia juga akan menghadapi Senegal di New Jersey pada 22 Juni 2026 nih, sebelum bertemu di Prancis di Foxborough 26 Juni 2026. Nah, itu info dari Piala Dunia 2026 ya, di mana Norwegia ini menang telak nomor 2 ya atas Irak dengan skor 4-1. Info kedua ini datang dari Bernardo Silva nih, yang resmi ke Real Madrid dan meninggalkan Manchester City. Bernardo Silva dilaporkan telah mendatangani kontrak dengan Real Madrid saat ia mempersiapkan kepindahan musim panasnya dari Man City, di mana ia menyudahi masa jabatannya di Etihad berakhir yang berakhir bulan ini, tempat kedua ya. Jurnalis dan pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan Selasa 16 Juni 2026 waktu setempat, Silva ini telah menyetujui persyaratan dengan Madrid dan kesepakatan yang tampaknya udah selesai. Juga Silva akan diperkenalkan sebagai tambahan terbaru di Bernabeu bersama Ibrahima Konate, Denzel Dumfries dan Mark Cucurella. Di sini juga Jose Mourinho mengatur pembangunan kembali klub secara besar setelah 2 musim tanpa trofi yang mengeluarkan banyak uang. Nah, saingan Madrid, Barcelona diduga akan membawa Silva ke Camp Nou, namun klub itu juga gagal bergerak cukup cepat ya. Kontrak Silva dengan Madrid berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Mourinho juga menginginkan pemain berpengalaman untuk membangun kembali skuad Real Madrid. Silva menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia selama berseragam Manchester City. Nah, di sini Real Madrid juga berambisi merebut kembali mahkota La Liga dan Liga Champions ya. Di sini Silva di sini juga diharapkan untuk menjadi pemain kunci di era baru kepelatihan Mourinho di Madrid. Dan nomor 2 itulah 2 info olahraga ya, ragam olahraga hari ini. Habis ini masih bareng Hani nomor 2 ya. Ini adalah lagu dari Million Say No.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Selamat malam kembali FM Brodo, RR Sungai Lia, teman terbaik kamu. Baik lagi Berhanin. Dan di info ketiga di Ragam Olahraga ini datang dari Ruben Amorim nih, yang menjadi pelatih kepala AC Milan yang gantikan Massimiliano Allegri. Teman Brodo, ini melansir dari rr.co.id ya, pria asal Portugal ini menggantikan Massimiliano Allegri. Ia dipecat pada akhir musim kompetisi 2025-2026. Mantan pelatih MU itu akan menandatangani kontrak untuk meracik strategi skuad Rossoneri selama 2 tahun ke depan. Filosofi sepak bola menyerang dengan tekanan tinggi dan transisi cepat Amorim dinilai selaras dengan visi klub tersebut. Milan di sini mengakhiri musim lalu dengan catatan mengecewakan, menduduki posisi kelima klasemen sekaligus gagal menembus Liga Champions. Pada 4 laga terakhirnya, Rossoneri hanya meraih 1 kemenangan yang mengundang cemoohan keras publik San Siro. Amorim sebelumnya mengalami masa sulit selama 14 bulan bersama MU. Serangkaian performa buruk The Red Devils membuat pelatih berusia 41 tahun itu harus meninggalkan kursi kepelatihannya. Dan tugas pertama Amorim di Milan adalah memulihkan struktur dan kepercayaan skuad yang kehilangan gairah nih untuk bertarung. Dia diharapkan mengalihkan tim dari pendekatan hati-hati Allegri menuju gaya sepak bola lebih agresif dan menghibur. Amorim merupakan pelatih keempat Milan sejak terakhir kali menjuarai Serie A musim 2021-2022. Karirnya dalam menangani klub dimulai pada 2018 di Kasapia dan Braga sebelum meraih sukses bersama Sporting. Milan juga harus kembali berlaga di Liga Eropa di mana kompetisi kasta kedua benua biru itu untuk 2 musim berturut-turut ya. Tanpa bertarung di Liga Champions, klub tersebut menghadapi jendela transfer yang sulit untuk membawa pemain baru. Nah, ini kabar dari AC Milan ya, tempura 2 ya. Yang di mana Ruben Amorim ini menjadi pelatih kepala AC Milan yang menggantikan Massimiliano Allegri. Dan teman-teman udah masih bersama Hanin, stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lidi, teman terbaik kamu, bareng Hanita Mom Pro 2. Dan kita udah di penghujung segmen berita olahraga ya, ragam olahraganya. Dan ini udah kasih kamu info-info nih seputar olahraga pastinya. Semoga menambah insight kamu. Dan coming up next, kita akan ada info entertainment. So stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lidi, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Taukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Sahur 5,5 FM Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu. Masih bareng Hanita Mam Pro 2 ya. Dan kali ini info entertainment pertamanya, kita hadir dari Toy Story 5 ya, menghadirkan gadget konflik ini temanya. Dan Woody kembali beraksi lagi. Maksudnya dari rri.co.id, ini Pixar kembali menghadirkan petualangan terbaru para mainan ikonik lewat Toy Story 5. Film animasi keluarga ini mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan modern. Disutradarai Andrew Stanton, Toy Story 5 menghadirkan kisah emosional dan penuh petualangan. Ceritanya menyoroti perubahan kebiasaan anak-anak di era teknologi digital. Bonnie kini telah berusia 8 tahun dan mulai tumbuh besar. Perhatiannya perlahan berlari dari mainan menuju perangkat pintar bernama Lily Pad. Nah, kehadiran Lily Pad ini membuat Woody dan kawan-kawan merasa tersisih ya. Mereka mulai memahami peran mereka dalam kehidupan Bonnie. Situasi ini menimbulkan krisis baru bagi para pemain, di mana dunia yang mereka kenal perlahan berubah akibat dominasi teknologi. JC di sini berusaha menjaga kebersamaan para mainan yang mulai kehilangan harapan, namun tantangan yang mereka hadapi semakin sulit diatasi. Di tengah kondisi ini, Woody kembali dipanggil untuk membantu, dan ia berusaha mengembalikan arti bermain dan imajinasi bagi Bonnie. Bersama Buzz Lightyear dan teman-temannya, Woody menghadapi berbagai rintangan baru ya. Mereka berjuang membuktikan pentingnya persahabatan dan kebersamaan. Tahun kedua, film ini memadukan humor, petualangan, dan momen emosional khas Pixar. Ceritanya juga menyoroti hubungan anak-anak dengan teknologi modern. Andrew Stanton ini kembali dipercaya menggerakkan film kelima waralaba legendaris ini, di mana produksi film ini ditangani Pixar Animation Studios bersama Disney. Nah, tahun kedua, pengisi suara film ini meliputi Tom Hanks, Tim Allen, dan John Cusack ya, di mana hadir pula Annie Potts, Tony Hale, Greta Lee, Craig Robinson, Conan O'Brien, dan Ernie Hudson. Toy Story 5 dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 17 Juni 2026 ya. Film ini menjadi salah satu tontonan keluarga pastinya ya, paling dinantikan tahun ini. Wah, ini keren sekali ya, Toy Story udah sampai 5 sekarang nomor 2 ya. Ini nonton Toy Story dari awal nomor 2 ya, itu seru sekali. Sampai sekarang Toy Story 5 ya, nomor 2 udah gak kerasa nomor 2 ya. Pastinya ini kali ini temanya relevan sekali ya sama masa kini Tom Pradua ya. Ini gadget pada anak Tom Pradua. Masih bersama Nin di Pradua RRI Sungai Liat.

0: Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Dan nomor 2 masuk ke info entertainment yang kedua ya. Ini ada Cat Sai yang merilis foto konsep untuk Wild. Ini momen sekaligus menandai awal dari era baru yang penuh semangat ya dan warna bagi para penggemar di seluruh dunia. Nah, grup besutan HYBE dan Gavin Records ini mengunggah foto teaser perdana yang memukau melalui medsos mereka ya. Dalam gambar ini, keenam anggota terlihat memancarkan aura berani dan segar yang sangat sesuai dengan judul album Wild. Foto konsep pertama ini menampilkan estetika yang kontras nih antara latar belakang urban dan sentuhan elemen alam liar. Setiap anggota juga menunjukkan ekspresi percaya diri yang kuat, menandakan transformasi konsep yang lebih matang. Album Mini Wild ini akan menjadi karya terbaru Cat's Eye setelah sukses dengan debut mereka sebelumnya. Single utamanya bertajuk Pinky Up juga akan menjadi andalan dalam album yang dinantikan ini. Nah, jadwal rilis resmi untuk Wild ini dipastikan pada 14 Agustus mendatang. Dengan waktu kurang lebih 2 bulan lagi ya, para penggemar mulai bersiap menyambut rangkaian promo yang akan datang. Pastinya melalui Pinky Up ini, Cat's Eye dikabarkan akan menghadirkan lagu dengan irama ceria, namun tetap penuh energi ya. Hal ini sejalan dengan tema Wild ya, mengajak pendengar untuk melepaskan diri dari kebosanan sehari-hari. Dengan perilisan foto konsep ini, Cat's Eye membuktikan bahwa mereka ini terus berkembang dan tidak pernah berhenti ya untuk berinovasi. Para penggemar kini juga bisa menanti para penggemar kini hanya bisa menanti dengan antusias hingga album Mini Wild ini resmi hadir ya pada pertengahan Agustus nanti. Wah, ini enggak sabar ya 2 bulan lagi tempur 2 ya. Nantikan saja gebrakan baru dari Cat's Eye dengan mini album Wild mereka. Dan teman Pro 2 masih bersama Hanin di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

Selamat datang kembali di FM Pro 2 RS Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 hari ini is here, but that's it for today. Teman Pro 2 hari ini dan nemenin kamu, teman Pro 2 ya, dari pukul 10 tadi sampai sekarang udah mau pukul 3. Pastinya dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Tapi jangan khawatir, habis ini akan ada Vinka yang akan nemenin sore ceria kamu. Pastinya ada guest star di aksi anak negeri nanti, teman Pro 2 ya. Penasaran gak sih siapa guest star-nya? Soto Pro 2, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Kecoy resmi memulai hitungan mundur menuju comeback musim panas mereka dengan merilis foto konsep pertama untuk mini album terbaru. Momen ini sekaligus menandai awal dari era baru yang penuh semangat dan warna bagi para penggemar di seluruh dunia. Pada 16 Juni waktu setempat, grup besutan HYBE dan Gavin Records itu mengunggah foto teaser perdana yang memukau melalui akun media sosial resmi mereka. Dalam gambar tersebut, keenam anggota terlihat memancarkan aura berani dan segar yang sangat sesuai dengan judul albumnya, Wild. Foto konsep pertama ini menampilkan estetika yang kontras antara latar belakang urban dan seluruh sentuhan elemen alam liar. Setiap anggota menunjukkan ekspresi percaya diri yang kuat, menandakan transformasi konsep yang lebih matang dari rilisan sebelumnya. Album mini Wild akan menjadi karya terbaru dari Cat's Eye setelah sukses dengan debut mereka sebelumnya. Single utama berjudul Pinky Up juga akan menjadi andalan dalam album yang dinantikan ini. Jadwal rilis resmi untuk Wild telah dipastikan pada 14 Agustus mendatang dengan waktu kurang lebih 2 bulan lagi. Para penggemar mulai bersiap untuk menyambut rangkaian promo yang akan datang. Konsep visual yang ditampilkan pada foto pertama kali ini sukses mencuri perhatian karena menampilkan sisi pemberontakan yang elegan. Banyak penggemar musik menilai bahwa Cat's Eye siap membawakan angin segar di industri K-pop musim panas tahun ini. Melalui Pinky Up, Cat's Eye dikabarkan akan menghadirkan lagu dengan irama ceria namun tetap penuh energi. Hal ini sejalan dengan tema Wild yang mengajak pendengar untuk melepaskan diri dari kebosanan sehari-hari. Sekian info produk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 105,5 FM Pro 2, Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, kali ini barengan sama Vinka di sore cerianya sampai pukul 8 malam nanti untuk edisi Rabu nih ya, 17 Juni 2026. Selamat tahun baru Islam buat teman Pro 2 yang kemarin mungkin udah menghabiskan waktunya untuk libur ya, dan hari ini udah kembali lagi ke aktivitasnya seperti biasa nih. Dan kali ini di aksi anak negeri teman Pro 2, 1 jam ke depan kita udah kedatangan tamu di dari mahasiswa UBB ya, lebih tepatnya DPM FEB UBB nih teman Pro 2, yang bakal ngobrol barengan sama Vinka di 1 jam ke depan, bahas nih ya tentang kita tuh bakal mengenal fungsi dan juga peran DPM FEB UBB sebagai lembaga legislatif. Apalagi ini tuh kan udah menuju ya hamin 2 bulan, kayak apa ya bilangnya tuh, anak-anak maba tuh udah mulai masuk kampus nanti di Agustus September mungkin nih teman Pro 2. Jadi buat kalian calon maba nih ya, camaba, bisa juga untuk jadi informasi, siapa tahu nanti udah tahu nih pengen ngambil apa di kampus impiannya. Oke deh kalau gitu buat teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kita mulai sore cerianya dengan Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Masih di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita udah barengan sama Dea Nazila Putri, terus juga ada Syadina Ningrum sama Daniel Herlianto ya. Mereka ini adalah sebagai perwakilan dari DPM FEB UBB ini, teman Pro 2. Kita tes drive dulu kali ya. Halo Dea.
1: Halo Kak.
0: Aduh, lembut banget teman Pro 2. Halo Syabina, siapa nih? Syadina ya.
2: Halo Kak.
0: Oke.
2: Bisa terus panggil Adin aja Kak.
0: Oke, kepanjangan kayaknya sementara juga. Terus ada Daniel juga.
3: Halo Kak.
0: Halo, paling ceria ya Daniel ya. Nah, by the way ini teman Pro 2, mereka adalah perwakilan dari DPM FEB UBB. Ada ketua umumnya Syadina, terus juga wakil ketua umumnya Dea, dan Daniel ini wakil ketua juga. Oh, wakil ketuanya ada dua.
2: Betul.
0: Oke. Nah, boleh enggak sih di spill dulu? Harus boleh sih sebenarnya. Spill dong, gimana sih awalnya kalian tuh bisa bergabung ke DPM FEB UBB ini? Yang bikin kalian interest untuk masuk, untuk join ke lembaga legislatif kampus gitu. Mau dari siapa dulu? Mungkin dari Syadina dulu ya.
2: Oke, kalau gitu Kak, boleh banget. Nah, jadi sebenarnya karena saya udah semester 6 sekarang, itu sebelum semester 6 saya itu awalnya join HIMA dulu, himpunan, himpunan mahasiswa dulu. Nah, baru di tahun ini sebenarnya saya baru join DPM. Beda sama Dea yang udah 2 periode di DPM-nya sendiri. Nah, awalnya itu setelah selesai dari HIMA, saya ingin sekali bergabung dengan satu lembaga yang beda ranahnya dengan himpunan, yakni di mana DPM ini bergeraknya di bidang legislatif, sedangkan himpunan itu di eksekutif. Saya rasa dari fungsi dan perannya itu pun berbeda. Jadi saya rasa ingin sekali mencoba ranah yang berbeda dari yang pernah saya coba sebelumnya, yakni di HIMA. Itu sih Kak kalau singkatnya.
0: Oke. Okay. Jadi kayak kamu tuh udah nyoba di HIMA dulu,
2: iya,
0: terus
2: betul.
0: Seru tapi kurang nih gitu.
2: Iya, lebih ke mau cari pengalaman lagi di tempat lain dengan yang fungsi dan perannya itu beda.
0: Saya nambah pengalaman juga.
2: Betul
0: ya.
2: Betul banget Kak.
0: Sampai akhirnya apa sih yang membawa kamu bisa menjadi ketua gitu? Apakah di HIMA pun kamu pernah menjadi ketua atau bagian penting juga nih?
2: Oh iya. Sebenarnya kebetulan waktu di HIMA itu di periode kedua saya itu alhamdulillah diamanahkan sebagai wakil ketua himpunannya. Nah, jadi saya rasa saya masih pengen melanjutkan perjalanan organisasi saya, di mana saya masih diberikan kesempatan untuk ikut organisasi di semester 5 dan 6 di tahun ini. Jadi ya kenapa tidak saya coba lagi untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum waktu itu di DPM. Di mana waktu itu pelaksanaan menjadi ketua umum itu di sidang umum waktu itu, di akhir periode seperti itu.
0: Oh, jadi kayak motivasinya tuh diri sendiri lah ya.
2: Benar,
0: untuk masih kurang nih gitu. Nah, kita geser ke Daniel dulu nih. Apa yang membawa kamu akhirnya untuk bergabung di DPM ini?
3: Oke, baik Kak. Kalau Daniel sendiri sih bisa dibilang untuk alasan milihnya tuh hampir sama, karena memang kemarin di 2 semester sebelumnya tuh tergabung sama HIMA. Nah, mau mencoba baru, karena HIMA kan lebih ke eksekutif. Nah, saya mau coba baru di lembaga legislatifnya. Makanya saya join ke DPM FEB. Akan tetapi yang menjadi pemantik awalnya saya mau join ke DPM FEB itu dikarenakan pada saat saya join HIMA, ketika di akhir tahun itu ada kepanitiaan KPUM namanya, Kak. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa itu. Nah, dikarenakan saya salah satu panitia di situ dan merasakan dinamika politik di kampus itu menarik, nah, itu menjadi pemantik saya mau join ke lembaga legislatif.
0: Kayaknya seru nih, jadi lanjut part 2 gitu. Nah, kita geser ke Dea nih. Apakah mirip-mirip juga atau berbeda sendiri? Karena juga tadi udah di-mention ya sama Dina bahwa sebelumnya Dea tuh udah bergabung duluan.
1: Oke, jadi sebagai langkah awal saya di organisasi itu, saya beranjak dari himpunan mahasiswa juga. Sama seperti Daniel, saya satu program studi sama Daniel, yaitu program studi ekonomi. Kemudian di HIMA sendiri, saya sebagai anggota divisi pendidikan. Kemudian saya beranjak pada periode 2025, saya bergabung ke UKM Seni Serumpun Dharma Migana. Itu paduan suara. Nah, kemudian saya bingung nih, di UKM Seni kan program kerjanya tidak terlalu banyak ya Pak ya. Jadi kayak saya sepertinya membutuhkan pengalaman yang lebih banyak lagi dalam organisasi. Kemudian saya bergabung ke Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai staf khusus Kominfo. Lalu di periode 2026, alhamdulillah saya diamanahkan sebagai wakil ketua umum 1 di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi di DPM sendiri saya 2 periode.
0: Oke, dan ini periode kedua ya. Iya, oke. Okay. Kemudian kamu udah duluan, terus mereka kayak kamu yang ngajak deh. Ya enggak ya, sih? Bisa dibilang gitu. Akhirnya terbuka lah ya sedikit bahwa oh itu tuh mungkin alasan klasik aja. Tapi intinya kayak mungkin bisa jadi nih diajak duluan, ayo dong gabung, temenin gitu.
2: Benar.
1: Ada hal itu lah, Kak.
0: Tipis-tipis ya tapi. Yeah. Gak apa-apa, tapi seru kok. Emang kayak gitu awalnya. Betul. Karena kita enggak pernah tahu nih apa yang membawa kamu akhirnya bergabung ke sini, tapi pas udah dijalanin itu seru nih.
2: Betul.
0: Kita ngomongin ini supaya menjadi motivasi camaba aja enggak sih? Yeah. Supaya pokoknya enggak kaget nanti.
2: Betul.
0: Nah, tapi sebenarnya apa sih DPM FEB UBB itu? Terus juga apa nih perannya dalam kehidupan organisasi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis UBB?
2: Oke, Kak.
0: Mungkin dari ketuanya dulu ya.
2: Oke, boleh, Kak. Nah, baik. Jadi DPM FEB UBB alias Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung itu adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang legislatif, yakni memiliki fungsi dan peran berkaitan dengan proses evaluasi pengawasan dari program kerja organisasi yang memang ada di himpunan, seperti mulai dari hima-hima, seperti hima setiap prodi, BEM badan eksekutifnya dari fakultas kami, terus juga UKMF alias kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di situ dari selain dari evaluasi dan juga pengawasan program kerja mereka, kami juga memiliki fungsi anggaran. Nah, jadi di situ. Nah, terus juga di kami juga selain itu juga punya fungsi mengatur peraturan perundang-undangan. Jadi memang di DPM itu ada beberapa komisi ya, yang dibagi-bagi setiap fungsi dan perannya.
0: Apa aja tuh ininya?
2: Nah, kalau di komisi 1 itu adalah evaluasi dan juga pengawasan. Itu untuk lebih senternya itu di komisi 1, Kak. Nah, untuk komisi 2 itu ada di peraturan dari produk hukum dari organisasi mahasiswa, Kak. Jadi mereka memang mengatur apa saja yang memang boleh dan tidak boleh dilaksanakan, dilakukan di lingkungan organisasi. Memastikan memang semua perjalanan organisasi dari mahasiswa ini memang benar dan tepat sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh kami, seperti itu. Nah, lalu ada komisi 3, itulah komisi yang berfokus pada anggaran. Jadi berfokus pada, selain fokus pada anggaran dari Ormawa, itu juga mereka berfungsi untuk mengurus administrasi seperti proposal. Mungkin dari RRI juga udah sering nerima proposal dari organisasi mahasiswa, terkhusus lagi di FEB. Nah, itu sebelum disebarkan ke perusahaan-perusahaan, itu melewati kami dulu untuk diperiksa dari struktur kepenulisan maupun hal-hal yang memang menjadikan proposal itu jadi lebih baik dan juga sesuai dengan standar operasionalnya, Kak. Nah, terus di periode ini juga kami baru saja menetapkan satu komisi lagi, yaitu komisi 4. Sebenarnya itu Kominfo sih, Kak. Jadi ya mereka memang fokus pada branding, juga publikasi digital dari setiap Ormawa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
0: Oke, okay, berarti nambah gitu. Baru ya komisinya. Benar, terus iya. Juga ibaratnya kalian lah pengawasnya gitu.
2: Benar,
0: ya.
2: Benar, Kak.
0: Oke, okay. Nah, terus juga apa nih visi dan juga misi dari DPM FEB UBB ini untuk periode kepengurusan ini? Tentunya kan tiap kepengurusan pasti ada lah ya perubahannya sedikit-sedikit gitu. Nah, untuk periode saat ini apa nih visi misinya, atau mungkin ada juga fungsi utamanya? Tadi pun udah sempat di mention juga sebagai lembaga legislatif sekaligus pengawas ya. Nah, untuk visi misinya apa aja nih? Mungkin mau dari siapa yang menjelaskan?
1: Terkait visi misi di DPM FEB sendiri itu, sebelum saya sebenarnya beranjak dari visi misi saat pencalonan ketua umum. Jadi visi misi yang diambil di Dewan Perwakilan Mahasiswa itu adalah visi misi dari ketua umumnya sendiri.
0: Oke, dan untuk tahun ini berarti masih disampaikan oleh ketuanya lagi ya. Apa aja tuh?
2: Jadi Kak, kalau untuk inti dari DPM sendiri itu karena saya juga sudah berorganisasi, jadi saya sudah melihat dinamika bagaimana Dewan Perwakilan Mahasiswa di periode sebelumnya itu menjalankan fungsi dan perannya. Ya, tidak lain adalah visi dan misi untuk periode ini merupakan perbaikan dari periode yang kemarin, dan di mana saya melihat dari fungsi pengawasan, dari fungsi publikasi, dari fungsi administrasi, dan juga peraturan perundang-undangan, produk hukumnya itu masih sangat bisa untuk ditingkatkan. Nah, di mana jadi visi dan misinya memang berfokus pada peningkatan itu. Di mana juga di fungsi pengawasan, terutama di fungsi pengawasan sih Kak, yang memang saya titik beratkan waktu penyampaian visi misi saya, di mana dulunya itu untuk periode kemarin tidak ada yang namanya KPI atau Key Performance Indicator yang jelas apa saja yang memang harus dicapai di proker-proker Ormawa itu. Nah, di tahun ini saya tetapkan itu seperti itu, Pak. Dan alhamdulillahnya itu sejalan dengan yang diinginkan oleh dekanat fakultas kami. Ya, jadi memang di setiap Ormawa ini punya hal-hal yang harus mereka capai untuk dicatatkan kalau program kerja mereka ini berhasil, seperti itu. Yang terutama Key Performance Indicator ini berfokus pada dampak dari proker mereka. Jadi itu sih Kak, kalau untuk visi dan misi di periode ini.
0: Oke, ya, melanjutkan visi misi tahun kemarin dan juga memperbaiki lah ya, supaya kedepannya proker-proker dari Ormawa pun lebih berdampak positif ya untuk lain-lainnya, sehingga nggak cuma asal menjalankan proker aja. Benar. Nah, untuk lembaga kalian sendiri pun punya ini nggak, punya proker nggak, atau apakah sebagai pengawas aja gitu? Mungkin dari siapa nih yang mau jelasin? Dari Daniel mungkin, atau dari Desila boleh?
1: Oke, jadi terkait proker di Dewan Perwakilan Mahasiswa sendiri itu kami punya beberapa proker besar, yang dimana pada proker awal periode kami, kami menjalankan upgrading internal, yang dimana itu dinaungi oleh Komisi 1. Lalu setelah upgrading internal, kami mengadakan pelantikan Ormawa. Jadi kami melantik seluruh Ormawa yang ada di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah kami melantik Ormawa, kami mengadakan proker besar yang ketiga, yang dimana itu adalah ruang diskusi administrasi dan keuangan. Lalu setelah mengadakan ruang diskusi tadi yang dinaungi oleh Komisi 3, kami mengadakan anniversary DPM KMF BBB, yaitu bersifat seremonial seperti biasanya, bersifat meriah-meriahan perayaan. Lalu setelah anniversary, proker besar yang kelima itu ada SLWLD, di mana SLWLD ini sekolah legislatif dan workshop legal drafting. Nah, ini adalah proker yang dinaungi oleh dua komisi. Jadi sekolah legislatif itu dinaungi oleh Komisi 1, kemudian workshop legal drafting itu dinaungi oleh Komisi 2. Lalu yang terakhir ada proker besar kami yang tentunya ada sidang umum, yang dimana disitulah kami memilih pimpinan-pimpinan DPM yang baru, yaitu terdiri dari ketua umum, kemudian wakil ketua umum 1 dan 2, lalu ketua komisi, yang dimana komisi kami kan ada 4 tadi yang sudah disampaikan oleh Sadina. Lalu ya, di sidang umum itu juga kami mengadakan evaluasi terkait pembentukan PDKK, yang dimana itu adalah pedoman dasar kegiatan kemahasiswaan. Lalu juga kami melantik para pimpinan Ormawa yang di periode selanjutnya. Seperti itu sih Kak.
0: Oke, berarti memang proker tahunan juga selalu ngikut ya. Jadi untuk penambahan prokernya itu hanya untuk sekiranya mungkin mengisi yang kesenjangan waktunya gitu.
1: Tapi proker have fun lah.
0: Nah, terus juga buat adik-adik camaba, biasanya kalau mereka udah bikin proker, siap-siap deh waktu kalian tersita teman berdua ya. Jujur ini review pribadi kayaknya ya. Oke deh, kalau gitu teman berdua, nanti kita masih bakal lanjut lagi ngobrolin tentang DPM ini. So buat kamu nih teman berdua yang pengen nanya-nanya, boleh banget langsung aja kirim pertanyaannya ke WhatsApp kita di 0812-77-22-1055. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2, kita masih barengan perwakilan dari DPM FEB UBB nih teman Pro 2 ya. Ada Dea, terus juga ada Nirum, terus ada Daniel nih teman Pro 2. Udah masuk juga pertanyaan dari Kak Lara nih ya. Katanya dia tuh pengen nanya, banyak nih mahasiswa yang menganggap DPM tuh cuman aktif ketika pemilihan raya mahasiswa dan juga sidang-sidang tertentu nih katanya. Tapi sementara aspirasi mahasiswa sehari-hari tuh kurang mendapatkan perhatian. Nah, gimana nih sistem kerja DPM dan juga perubahan apa yang bakal DPM lakukan untuk menjadi representasi mahasiswa, bukan sebagai sekedar lembaga formalitas. Terus juga gimana nih DPM mengukur keberhasilan reformasi itu, terus gimana nih untuk penanganannya ketika tidak tercapai gitu. Mungkin dari siapa nih yang mau ngasih jawaban?
1: Dari saya mungkin boleh.
0: Oke, boleh dari Daniel dulu ya.
1: Oke, yang pertama yang mengenai apa tadi dibilangnya, untuk mana enggak hanya aktif di saat pemilu gitu dan lain. Nah, untuk DPM di lingkup FEB sendiri, untuk saya rasa kami juga merasakannya, untuk kegiatan-kegiatan tuh aktif kok, aktif masuk ke lini-lini apa orma-orma lain. Salah satu yang bisa yang sudah dibilang tadi mengenai pengawasan. Nah, untuk saat ini yang dijelaskan tadi untuk pengawasan tuh kami merubah dari sistem sebelumnya tuh melewati online ya. Dulu tuh ketika ada orma-orma melakukan kegiatan, kami itu hanya lewat online saja. Tetapi pada periode ini kami merubah hal tersebut. Jadi kami datang langsung mengawasi biar tahu situasi di lapangannya gimana. Itu selanjutnya yang sudah jelaskan juga sama ketua kami tadi mengenai KPI itu salah satu capaian dari DPM FEB. Mungkin yang terakhir tadi apa?
0: Yang terakhir tadi katanya gini, cara mengukur keberhasilan reformasi itu dan juga apa nih yang dilakukan ketika mendapatkan tantangan ataupun perubahan untuk ketika proses itu.
1: Oke, mungkin yang pertama untuk capaian tadi, salah satu capaiannya dari KPI, kami lihat capaian dari kegiatan kami, dan juga kami bisa melihat dari aspirasi-aspirasi dari Ormawa, karena kan dikarenakan setiap bulan dari kami sendiri, terutama dari Komisi 1 itu, mengirimkan link aspirasi. Jadi mereka yang semisal mengangkat keresahan mengenai DPM itu, dari situ kami bisa menilainya.
0: Jadi katanya udah bisa ini ya mengeluarkan pendapat dan udah ada ruangnya gitu. Bener. Jadi sejauh ini pun DPM FEB UBB ini udah mengusahakan yang terbaik dan banyak juga perubahan-perubahan yang udah dilakukan. Bener, ya. Berarti baik dari sisi ada KPI-nya juga tadi, sehingga ormawa-ormawa lain itu bisa saling terbuka. Oh, gini loh target yang mau dicapai. Terus juga standar kita tuh begini gitu. Dan untuk mahasiswa lainnya pun udah dikasihkan ruang aspirasi tadi ya lewat link dan udah digital gitu kan. Jadi udah bisa untuk menjangkau jangkauan luas gitu. Nih teman Pro 2. Ya, jadi untuk Kak Lara semoga jawabannya udah cukup memuaskan ya. Lanjut nih dari pertanyaan berikutnya, katanya tuh ada nggak sih tantangan-tantangan kalian ataupun tantangan terbesar yang dihadapi dalam periode atau mungkin ketika sudah menjabat dengan posisi masing-masing nih, mungkin sebagai ketua, terus juga wakil ketua satu, wakil ketua dua gitu. Apa nih tantangannya? Oke, dari dia dulu boleh. Sebagai wakil ketua satu.
2: Oke, terkait apa tantangan di periode ini? Nah, di periode ini kami decide untuk merubah struktural kepemimpinan kami, yang dimana di periode sebelumnya struktural kepemimpinan kami itu ada ketua umum, kemudian sekretaris jenderal, lalu ketua komisi 1, ketua komisi 2, dan ketua komisi 3. Namun di tahun ini kami merubah strukturalnya menjadi ketua umum, lalu sekretaris jenderal itu kami rubah menjadi wakil ketua umum 1, lalu ada kami tambahkan wakil ketua umum 2, lalu ada 4 kepala komisi. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang menurut saya, karena dari wakil ketua umum 1 dan wakil ketua umum 2 pun tupoksinya berbeda. tupoksinya berbeda. Jadi wakil ketua umum 1 itu tupoksinya dia bertanggung jawab atas kinerja komisi 1 yang dimana pengawasan, kemudian hubungan antar lembaga, dan juga komisi 4 yang dimana media komunikasi dan informasi. Nah, sedangkan di wakil ketua umum 2 itu tupoksinya bertugas bertanggung jawab atas kinerja dari komisi 2 yang dimana itu adalah legislasi dan produk hukum, kemudian bertanggung jawab juga terhadap komisi 3 terkait administrasi dan keuangan. Menurut saya itu sih tantangan yang terbesar ya di periode ini, dan juga tentunya tantangannya adalah di lingkungan Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sendiri, karena kan kami di tingkat fakultas ya Kak ya, ada di berbagai jurusan yang dimana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sendiri ada 4 jurusan. Jadi kami harus diset untuk mendekatkan diri kami lah kepada anggota-anggota kami, tentunya itu juga menjadi tantangan buat saya. Itu saja sih.
0: Jadi berarti kamu tantangannya lebih ke memang proker untuk tujuannya gitu ya. Kalau dari internalnya cukup bisa lah untuk diatasi. Nah itu kalau dari Dea selaku wakil ketua 1. Mungkin kita geser dulu nih untuk ke wakil ketua 2-nya. Apa nih tantangan menurut Daniel?
1: Oke, untuk tantangan terbesar yang sudah kami lewatin selama setengah periode kemarin, menurut saya yang paling besar itu mengenai pemahaman ormawa-ormawa mengenai peraturan-peraturan di UBB, di FEB tentunya terutama. Dikarenakan banyak ormawa-ormawa yang belum mengerti mengenai PDKK mereka, RDMT mereka, PDKK dan lain. Jadi masih banyak anggota-anggota ormawa itu yang melanggar bisa dibilang. Jadi salah satu tantangan terbesarnya itu. Makanya di bulan kemarin itu kami punya solusi, melakukan sosialisasi ke mereka mengenai peraturan-peraturan mereka supaya mereka itu tahu. Ini loh peraturan mereka, jadi jangan melanggar lagi, itu sih tantangan terberat sih mengenai pemahaman mereka mengenai peraturan-peraturan di lingkup FEB.
0: Berarti sejauh ini memang masih yang eksternal lah ya, jadi untuk antara ormawa gitu kayak kok susah gitu ya untuk ngasih taunya, kok kita nggak dua arah gitu kan. Tapi berarti untuk diri pribadi nggak ada ya tantangannya?
1: Mungkin untuk diri pribadi sih sama-sama aja mengenai internal, karena kan emang bisa dibilang banyak kepala juga, jadi susah nyatuin mereka itu sih menjadi tantangan internal.
0: Iya, karena kadang yang dua kepala aja susah nyatuinnya soalnya kan. Nah kalau dari Ningrum nih, aku panggilnya Ningrum aja ya, nggak apa-apa ya. Kalau dari kamu nih selaku ketuanya, apalagi kan kadang dari organisasi itu ya tonggaknya itu adalah ketua gitu kan, apa-apa ketua betul, gitu. Nah kalau kamu nih apa tantangan terbesar menurut kamu?
3: Oke, baik Kak. Kalau dari sisi internalnya, yaitu saya sendiri, saya rasa dikarenakan banyak kepala yang seperti disebutkan dari Daniel tadi, saya rasa untuk fokusnya itu terkadang bisa saja terpecah sih Kak, kalau untuk itu. Nah, ditambah mungkin saya ingin menambahkan perspektif di mana kami ini udah semester 6 Kak. Nah, itu sih paling harus ngebalance, karena beda banget pas waktu masih di Hima. Meskipun di Hima juga saya salah satu kepalanya, tapi waktu itu saya masih semester 4.
0: Jadi masih banyak waktu senggang.
3: Iya, semester 6 ini benar-benar dar-der-dor lah bisa dibilang Kak. Nah, itu kalau dari sisi internalnya. Nah, kalau dari sisi eksternalnya itu saya rasa salah satu tantangannya adalah kemitraan dengan pihak dekanat fakultas kami. Karena kan selain dari yang sudah saya jelaskan tadi sedikit tentang apa saja peran dari DPM, itu sebenarnya salah satu peran kami adalah penyaluran aspirasi mahasiswa fakultas kami. Jadi setiap bulan itu kami sangat rutin sekali Kak untuk menyebarkan form online maupun secara langsung mempertanyakan apa sih yang menjadi aspirasi dari anak-anak fakultas kami. Nah tapi setelah kami adakan berbagai macam hal tersebut, terus juga kami sudah rekap, proses rekapan baik dari aspirasi maupun program kerja dari ormawa-ormawa itu lalu kami berikan ke dekanat sebagai laporan. Nah akan tetapi kelanjutannya itu kan sangat bergantung pada dekanatnya itu sendiri Kak, untuk apakah aspirasi ini akan dikerjakan segala macam. Nah itu mungkin yang menjadi kesulitan bagi kami, karena kalau seandainya tidak dikerjakan ya itu akan jadi pertanyaan untuk mahasiswa lain, sebenarnya DPM nih ngasih tahu nggak sih ke teman-teman ke para pihak dekanat tentang aspirasi ini. Karena kan ya balik lagi, meskipun kami sudah menyampaikan tapi tidak ada hasil yang terlihat oleh mahasiswa yang menyampaikan aspirasi tadi, ya maka dari itu mereka bisa saja bisa saja memikirkan kalau mungkin kami ini nggak kerja.
0: Iya gitu. Sih. Seperti jadi itu. Yang malah justru berdebatnya atau mungkin beda pendapatnya justru kalian sesama ormawa ini benar-benar. Jadinya gitu. Padahal kalian pun sebagai DPM tuh sudah mengusahakan yang terbaik. Bahkan kalian pun sampai turun langsung ya untuk mencari apa sih aspirasi dari mahasiswa ini. Apa nih tanggapan ataupun pendapat kalian yang perlu kita dengarkan juga. Tapi ketika sampai ke atasnya ternyata masih belum sampai. Betul.
3: Memang agak sulit sih Kak.
0: Iya sih. Nah, terus juga buat untuk pembagian tugasnya dalam menjalankan roda organisasi sejauh ini, periode ini berarti udah berjalan berapa lama nih?
3: Udah 6 bulan berarti Kak. Sekitar ya.
0: Oh, berarti dari awal tahun ya.
3: Iya.
0: Nah, untuk sejauh ini udah terlaksana proker yang mana aja? Okay. Udah hampir semua mungkin ya.
2: Oke,
0: mungkin dari Dea ya.
2: Boleh Kak. Di Januari kami melaksanakan proker sidang istimewa, yang dimana di situ kami merubah peraturan di PDKK itu sendiri. Kemudian kami juga mengadakan sidang pleno yang dimana dilakukan selama 2 hari untuk merubah peraturan dan juga tata tertib yang ada di DPM itu sendiri, kemudian kode etik dan juga ada beberapa peraturan lainnya. Lalu yang sudah saya sebutkan tadi itu ada upgrading internal yang dimana kami mengambil 3 narasumber yang bergerak di bidang legislasi dan juga produk hukum juga tentunya, dan ada administrasi juga. Lalu ada pelantikan ormawa
0: di bulan ormawa, Januari juga.
2: Di bulan Februari.
3: Februari.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan Februari. Lalu kami melaksanakan ruang diskusi administrasi dan keuangan itu di bulan Maret. Kemudian di bulan Mei ya, kami melaksanakan anniversary DPM kami yang ke-12.
0: Okay.
2: Lalu itu saja sih Kak selama ini. Selama 6 bulan ini ya. Lalu kami nanti di bulan September itu akan mengadakan sekolah legislatif dan workshop legal drafting juga.
0: Oke, okay, berarti lagi persiapan ya. Dan persiapan. Untuk sejauh 6 bulan ini sudah banyak banget nih yang terlaksana. Bukan udah anniversary juga. Itu sebenarnya udah memakan tenaga juga ya untuk persiapannya. Betul. Tapi salut sih sama kalian, dimana di awal kalian udah langsung berubah semuanya gitu.
3: Iya benar-benar.
0: Jadi semoga kedepannya pun lebih ini lagi ya, lebih baik lagi, nggak lebih dar-dar lagi kok, tenang aja.
3: Betul,
0: karena memang untuk sesama ormawanya itu yang kadang bingung nih. Padahal kalian tuh satu tujuan, tapi karena banyak oknum ya kadang ya.
3: Bener banget sih tuh Kak.
0: Oke deh kalau gitu tuh pro 2, sebelum kita closing statement, kita bakal dengerin lagu dulu nih dari Lala Huta, Hebat, itu pro 2 ya. Sekaligus untuk mengapresiasi teman-teman dari DPM FEB UBB juga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembaliin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembaliin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, udah hampir 1 jam nih ya kita ngobrol barengan sama teman-teman dari DPM FEB UBB, terus juga ada Syadina Ningrum selaku ketuanya, terus ada Dea juga selaku wakil ketua 1, sama Danir Herlianto nih ya, wakil ketua 2. Tapi sebelum kita closing nih ya, terakhir, pertanyaan terakhir, gimana nih cara pembagian tugas antara ketua umum 1 sama ketua umum 2?
1: Oke.
0: Apalagi ini tuh baru kan untuk perubahannya tuh kan. Gimana nih pembagiannya?
2: Sebenarnya saja sih untuk ketua umum 1 terima Mbak Dea. bertanggung jawab atas sekretaris yang bertanggung jawab atas sekretaris dan juga membawahi memidangi atau mengawasi jalannya kegiatan di Komisi 1 dan Komisi 4. Nah, kalau saya sebagai wakil ketua umum 2 itu berfokus kepada bendahara yang pertama dan juga mengawasi jalannya proker dari Komisi 2 dan 3. Itu sih yang menjadi apa pembeda utama antara ketua 1 dan ketua 2 gitu.
0: Jadi kadang pun enggak tumpang tindih lah ya. Nah, kalau untuk dia sendiri nih sebagai wakil ketua umum 1, pembagian tugasnya udah cukup aman ya sejauh ini?
3: Udah cukup aman banget sih Kak, karena kebetulan juga saya expertnya itu di Komisi 1 terkait pengawasan, kemudian hubungan antar lembaga. Saya juga dekat-dekat juga sama orang-orang kan. Dan juga di Komisi 4 itu media komunikasi dan informasi, yang dimana saya suka ngedit banget Kak. Jadi beneran itu Komisi 1 sama Komisi 4 itu bener-bener bidang saya lah bisa dibilang.
0: Dukung deh ya jadi content creator.
4: Dukung banget sih Kak.
0: Lumayan loh.
4: Bisa.
3: Jadi saya suka ngedit, jadi kayak kalau Komisi 4 itu ada yang mau direvisi, biasanya

0: sangat minim kak, semakin tahun semakin minim. Jadi pesan saja untuk camaba, jangan takut untuk memulai mau join organisasi. Banyak kok di FEB itu, semisal ada DPM, ada DP, ada BEM, ada hima-hima. Nah, banyak pilihan untuk teman-teman. Jadi jangan takut untuk join organisasi, dikarenakan banyak mahasiswa sekarang memandang organisasi sebagai ngerebutin diri katanya.
1: Enggak mau ribet ya.
0: Benar, karena tapi kita bisa lihat dari sisi lainnya, salah satunya pengembangan diri itu sih
1: ya untuk sih. Jadi kalau dari Daniel ya buat camaba jangan takut karena ada Daniel nanti. Tenang aja, bakal di ayomi deh sama Daniel.
2: Memang itu target.
1: Daniel langsung open ini ya, open market gitu. Next nih kita geser ke Dea dulu nih. Mungkin apa nih yang pengen Dea sampaikan buat teman-teman Pro 2, terutama camaba nih yang lagi dengerin kita sekarang.
3: Camaba ya, jangan ragu untuk masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentunya. Ada 4 program studi di FEB sendiri, itu ada ekonomi, kemudian ada akuntansi, dan juga ada manajemen, lalu bisnis digital. Ini tuh anak baru nih kalau bisnis digital. Nah itu biasanya Gen Z tuh suka banget tuh bisdi kan, dia suka ngedit dan lain sebagainya. Iya. Boleh nih masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga UBB lagi ngadain ujian mandiri nih.
1: Oh iya.
3: Boleh banget sekalian promosi UBB. Ya,
2: boleh banget
3: gitu
2: kak.
3: Gitu sih kalau dari saya sih kak.
1: Iya sih. Masuk banyak nih jurusan-jurusan baru ya di UBB. Ya, jadi banget. Buat adik-adik cuma buat mempro 2 mungkin yang masih bingung atau yang sorry to say mungkin ketolak pilihan 1 ya. Boleh banget nih.
3: Ikut tes banyak kok.
1: Iya, nanti kalian bakal ketemu sama Daniel sama Dea juga. Tapi mungkin nanti bakal di speak sama Dea kayak ayo masuk sini gitu.
3: Yang promosi lah kak.
1: Iya kan, jadi langsung menggaet ya, langsung ada nih targetnya. Kalau dari Shadina nih, apa yang pengen disampaikan ke teman pro 2?
4: Oke, paling karena tadi sudah banyak sebenarnya disampaikan sama Dea sama Daniel. Nah, untuk para calon mahasiswa baru, saya rasa apapun pilihan mereka nantinya, saya harap benar-benar difikirkan lah. Jadi sebenarnya mau mereka kupu-kupu, mau mereka kura-kura, alias kuliah rapat, kuliah pulang, itu sebenarnya nggak ada perbedaan yang harus kita tekan banget. Saya rasa nggak apa-apa kalau memang orang lebih milih untuk jadi kupu-kupu, orang milih jadi untuk ikut organisasi.
1: Oh.
4: Nah, dikarenakan ya gimana ya? Tentu mereka punya banyak alasan mereka sendiri juga. Soalnya ada yang kuliah sambil kerja kan. Nah, akan tetapi sebagai seseorang yang dulunya berpikir seperti itu juga, yang belum pernah join organisasi sama sekali, saya rasa saya meskipun disuruh ngulang lagi dari semester 1, saya gak bakal pernah ngubah pilihan saya untuk join organisasi.
1: Wow.
4: Karena ya itulah, saya banyak ketemu sama orang-orang baru yang hebat, yang sampai di semester 6 ini jadi teman saya. Ditambah
1: iya,
4: juga makin banyak organisasinya, makin banyak juga temannya. Oh, kalau saya.
1: Iya sih.
4: Iya, jadi kayak banyak juga pengalaman-pengalaman yang gak pernah saya pikirkan bakal dapetin. Karena teman-teman perlu ingat juga, kuliah ini adalah gudangnya kesempatan. Banyak banget kesempatan-kesempatan yang ada di dunia perkuliahan yang teman-teman gak bakal bisa dapetin kalau cuma diem-diem aja.
1: Betul.
4: Kesempatan apalagi, itu kan harus kita jemput.
1: Iya, apalagi cuma diem di kelas kan. Siapa tahu nih teman pro 2 dari organisasi bisa ikut tren ya. Olivia Rodrigo ya, oh, yang
3: bener.
1: Nanti
3: Bener.
1: Mungkin tujuan masuk organisasi juga, aduh siapa nih yang nanti bakal foto bareng di wisuda, jadi gitu untuk pro 2. Karena kita gak pernah tahu ya kan. Karena tadi Shadina bilang gitu, banyak kesempatan, banyak temen. Jadi aku mikirnya kayak, oh iya juga ya. Karena kan banyak nih yang cerita-cerita kayak ketemunya tuh dari organisasi, dari ini, dari itu. Jadi itu salah satu nilai plusnya. Tapi yang pasti jangan lupa kerjain dulu tanggung jawabnya.
3: Bener.
1: Baru yang manis-manisnya gitu untuk pro 2 ya. Jangan cuma karena pacar kamu ikut organisasi ya pengen ikut juga. Aduh tuh no dulu deh.
4: Jangan.
3: Harus selalu diingat bahwa kuliah itu tujuan utama kita.
1: Iya. Betul. Itu tuh bonus lah ibaratnya untuk pro 2 ya. Walaupun kadang ada juga yang udah lulus pun masih enggak dapat, tapi itu ya udah, itu urusan masing-masing ya. Itu di luar kendali kita.
4: Betul.
1: Oke, kalau gitu thank you banget buat teman-teman dari DPM FEB UBB yang udah main ke Radio Pro 2 hari ini. Nanti main-main lagi ya. Thank you juga untuk masukannya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dan juga apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Pradua. Oke deh kalau gitu teman Pradua.

kita udah selesai untuk obrolan sore cerianya. Untuk aksi Anang Negeri nih, abis ini kita bakal masuk ke obrolan sore ceria. Tentunya masih barengan sama aku, Vinka. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai. Lihat teman terbaik kamu.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

0: Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
1: Sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa gak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
2: Betul juga sis, kamu bener deh.
1: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Pendengar, Anda masih kami hadirkan dengan lagu-lagu religi islami pilihan hingga

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Baik, mendengar, selanjutnya kita hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian ayat suci Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Membacakan surah Asy-Syura ayat 15 sampai dengan selesai, yang dirangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.
1: Lillahi minasyaitonir rajim.

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة له حجتهم

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Info Radio FM.
1: Anggota grup K-pop Seventeen, Joshua Hong, dijadwalkan menyampaikan pidato dalam acara pemuda UNESCO yang bakal digelar di markas besar UNESCO di Paris, Prancis pada 25 Juni 2026. Dilansir dari Antara pada Selasa 16 Juni 2026, Joshua bakal menghadiri acara berjudul UNESCO X Seventeen Celebrating Youth, Celebrating Creativity and Wellbeing Together. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk merayakan program dukungan pemuda global yang dijalankan bersama oleh Seventeen dan juga UNESCO. Dalam kesempatan tersebut, Joshua bakal mewakili Seventeen untuk menyampaikan pesan dan dukungan kepada generasi muda di berbagai negara. Acara itu juga dijadwalkan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Direktur Jenderal UNESCO Khalid El-Nani. Seventeen diketahui telah aktif bekerja sama dengan UNESCO sejak beberapa tahun terakhir. Pada 2024, grup tersebut ditunjuk sebagai Duta Kehormatan Pemuda UNESCO dan menyumbangkan dana sebesar $1 juta untuk membentuk program hibah pemuda global. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai proyek yang berfokus pada pengembangan kreativitas, ketahanan, dan kesehatan mental generasi muda melalui musik, seni, dan juga olahraga. Sekian info Pro 2.

0: FM Jakarta, seluruh Indonesia, teman Pro 2 lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman Pro 2 bahwa gue nggak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman Bro 2. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau enggak baik enggak sini.
2: Kalau enggak baik enggak.
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Kalau enggak baik enggak sini.
2: Kalau enggak baik enggak.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
4: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pasti kan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi
0: kita pengen
2: mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Dan
2: disini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu. Justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih. Gokil. Jadi emang kalau misalkan lu denger namanya pasti ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu Bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya? Dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Halo teman Pro 2.
0: Yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
5: Halo teman Pro 2. Gue Dias.
0: Oke.
5: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
5: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
5: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
5: tahu? Sebelumnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Iya. Proyeknya Bang Lingga dulu.
5: Oke. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
5: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Boleh.
5: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
5: gitu.
0: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
4: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simpel ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
5: Dan materi Dias lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik

0: banget gitu kan. Oh. Ini bisa di jadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
1: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
0: Jakarta.
1: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya. Sebuah
2: Kita rilisnya EP.
1: EP. Oh, EP. Banyak berarti ya.
2: Banyak.
1: Di EP ini ada berapa lagu, Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu.
2: Ada
1: 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama, untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih? Konsep
1: secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
1: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
1: Oke. Player ketiga ya.
0: Kita sebutnya player ketiga.
1: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
1: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Okay. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
1: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
1: Mini album ya.
2: Mini album. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah per harinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, okay. Kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah, tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa enggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
1: Oke.
2: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
1: Oh, iya.
2: Yang sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya di jagoan ketiga.
1: Jagoan ketiga. Yang ketiga jagoan ketiga apa judulnya?
0: Terus berlari.
1: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
0: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
1: Januari.
0: Oke. Bertahanlah.
1: Bertahanlah.
0: Dan kedua I'm in pain dan ini baru
1: terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
0: Setengah dari
1: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman produser kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811-800-105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
0: Boleh.
1: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
2: Okay.
1: Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go. Music Life Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih Akang-akang. Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Eish. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
1: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Produa gitu, merasakan dimana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun teman Produa di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Oh, makanya dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
2: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Oke.
2: Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Produa semua gitu dimanapun berada.
0: Gitu. Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Ah tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan tapi untuk mengajak yuk kita sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari akang-akang, Kang Dias kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
0: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat, bajing loncat.
1: Bahaya gawat.
0: Oh gitu kan. Oh lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mau ngapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
2: Ah, sering banget.
0: Oh, sering banget.
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi. Terus ya. Cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan,
0: jangan, jangan, jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simpel dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simpel. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simpel tuh.
2: Berarti Samuel Bang Elan harus denger terus berarti sama bertahan lah.
0: Nah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi 911 call me if emergency.
0: Oke, oke. Okay, okay. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan lama. Bang?
1: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa
1: dulu ya, lama lah?
0: 2 tahun, 2 tahun?
1: Enggak nyampe.
0: Mungkin, berapa?
1: Enggak 2 tahun, 3 tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
1: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama ya? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
2: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
3: Aduh, bahaya. Gawat.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, okay, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
0: Oh.
1: Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik.
0: Lirik
1: notasi.
0: Iya. Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal
1: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Bisa lagi seneng-seneng banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
1: sering
0: gitu.
1: Sih.
0: Sering sih.
1: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan.
1: Oke. Okay. Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
3: Lama.
0: Lumayan. Berapa? Lama. 2 hari ada?
1: Enggak, paling 1 hari. Hari
0: ya. Baru kenal tadi loh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
3: Di warkop.
1: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
1: dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang isi Dias di situ.
0: Oh, oke.
1: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Lu dari situ. Dari situ. Gitu. Baru nanya nama tuh siapa namanya Kang. Gitu.
1: Hai.
0: Agak serem ya lo gitu.
2: Oh gawat. Cuma waktu itu gue nggak jawab Bang Ela.
0: Oh gitu.
2: Dias mau golok. Goloknya gitar.
0: Oh goloknya gitar. Katanya Atrang, di gitu. Di fretnya kalau dicabut golok gitu.
1: Jaga-jaga bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke teman-teman Prodi, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang tentang Ranger nih, kira-kira gimana. Dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain.
1: Waduh.
0: Boleh bang ya diceritain nanti bang.
1: Boleh bang. Boleh bang.
0: Boleh teman Prodi, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Prodi FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman Prodi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Produ, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun menyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Graffiti gitu.
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya. Oh,
1: kira kan basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang. Pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya? Apa kelewang.
1: Jadi kalau dia emang benar-benar bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu. Oh. Tapi enggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Enggak mungkin, enggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep, cakep. Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu,
0: jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya ya?
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik ya, terus suka diskusi bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini gak? Deng-deng, deng-deng, deng-deng, deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana, gimana?
1: Tong-deng, tong-deng, deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. Agak agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lagi, Mas? Gitu ya. Aduh. Oke, okay. Kalau dari Bang Lingga gimana?
3: Kalau persif gue yeah, ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
3: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
3: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
3: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
3: Lagu Ranger.
0: Bener, bener, bener.
3: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, yeah, maturity-nya lebih oke, okay, yeah, proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
3: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage.
0: Iya. Yeah.
3: Dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Okay.
3: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
3: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
3: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
3: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
3: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
3: Okay. Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
3: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh, iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
3: Apalagi kayak kita Bang Elan, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Oke, baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, okay. Tapi pernah gak kalian ada masalah kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah gak mungkin Bang Dias tuh, pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuma kalau digabungin gede juga.
0: Sering direl nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih, bener banget.
1: Buat cangkul, gua golok. Sekarang di rel. Wah, udah cocok itu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalah yang kecil-kecil aja ya, di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih apa, jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Tena naon. Asik.
3: Everything will be alright.
0: Everything
1: tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
3: Ya, kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
3: ya,
0: banget, Sunda banget.
3: Apa mengayomi?
0: Iya.
3: Clean.
0: Lalapan gitu. Banget ya.
3: Jadi kelalapan.
1: Ada terong dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan. Okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
3: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
3: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
3: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
3: Kan, sehingga okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
3: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
3: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, ya nggak sih?
0: Betul.
3: Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Produa yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin. Ngademin hati dulu gitu. Kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan enggak baik juga gitu kan. Iya,
3: bukan kopi panas.
1: Bukan. Jahe.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah enggak salah berarti ya. Dari polisi yang salah ya.
1: Mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
3: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
3: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
3: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
3: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
3: Ya. Nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah, itu.
3: S3 marketing.
0: Itu. Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa, mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
3: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis keluar semua. Rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua Unpaint, dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, kan kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias ya?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagu Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Entar ini gimana sih jadi
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Produa juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu.
1: Suka.
0: Oh iya, yeah. Jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
3: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Produa.
0: Boleh.
3: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
3: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6.
3: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Widih, ada bonus track. Ada bonus track nih.
3: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
3: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Enggak lah, udah
0: selesai.
3: Masuk studio.
0: Oh, udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Sun apa nih? Sun sayang apa?
0: Bukan. Sun Gokong. Sun Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Uis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi
0: okay.
1: Semuanya bisa didengar.
0: Semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produa di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita
0: next project.
1: Kita lagi in the making kan, gitu. Kita lagi proses rekaman
0: dan
1: mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus plus gitu. EP plus plus. Plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Produa, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Produa. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media ya?
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikToknya Rangers RANGR official.
0: Oke.
2: Okay. IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube, YouTube.
2: YouTube sama.
0: YouTube sama.
2: YouTube sama.
0: Friendster, Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook, Facebook, Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama, Facebook
0: ada,
2: sama.
0: Ada.
2: Ada juga.
0: Jualan
2: kita di, apa?
0: Jualan, jualan golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Dias Alfian. Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Oh, bagus, bagus. Kortela ya?
1: Kortela.
0: Oke, okay, kalau gitu thank you so much buat teman Produa dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Ella.
0: Thank you banget. Bang dan thank you banget teman Produa udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara.

untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, Ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
3: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalajic, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungailia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

Kita umur 2 ini udah jam 21.57 menit. Kita tetap dari kamu ya di Jaga Malam ini dalam segmennya lifestyle gaya hidup juga. Kamu yang udah request lagu, terima kasih di 08127221055 nya dari Kalara Purnamasari yang request lagu Live It Up dari Nick Jam featuring Will Smith, udah aku puterin juga. Terima kasih untuk Kalara Purnamasari. Next juga kakak Zulia di Jakarta nya udah puterin lagu dari Enci Karpalhu dengan Remuknya. Tapi tenang aja teman pro 2, karena jam 10 nanti aku bakal temani kamu kembali di Jaga Malam, tapi segmen cerita penutup hari. Stay tune terus ya teman pro 2 di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita mulai masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Jaga malam ya, di cerita penutup hari itu Pro 2. Jadi menemani kamu sambil istirahat malam, atau mungkin kamu lagi begadang ngerjain tugas sekolah ya. Walaupun belum liburan ya kalian ya, udah selesai ujian. Ada yang belum juga, kayaknya rata-rata udah selesai sih anak-anak ujian ya, ujian sekolahnya. Dan juga bakal nyambut untuk libur semesternya ya, kamu Pro 2. Terus udah pada tidur siang belum? Atau jangan-jangan kamu tipikal orang yang enggak tidur siang? Tapi kalau tidur siang itu kadang-kadang kita nganggap bahwa salah satu cara ya untuk memulihkan energi tidur siang ya. Tapi kebiasaan ini sebenarnya enggak selalu dibutuhin oleh semua orang dewasa atau Pro 2. Dalam beberapa kasus, sebenarnya keinginan tidur siang yang berlebihan itu justru bisa menjadi indikasi bahwa kualitas hidup malam seseorang tuh kurang baik, tuh Pro 2 ya. Nah, jadi dari American Medical Association, di mana Dr. James, spesialis pengobatan tidur di Rush University System for Health, menjelaskan bahwa dorongan untuk tidur siang seringkali menunjukkan bahwa seseorang tidak mendapatkan istirahat yang cukup atau berkualitas di malam hari. Artinya, kalau kamu tidur siang, itu bukan menjadi solusi utama, melainkan bisa jadi sinyal adanya masalah pada pola tidur kamu, Tuhan Pro 2. Walaupun begitu, tidur siang sebenarnya bukan hal yang buruk ya, kalau dilakukan dalam durasi yang tepat. Dan kebiasaan ini juga bisa membantu meningkatkan energi, menyegarkan tubuh, dan mempertajam fokus untuk melanjutkan aktivitas. Nah, Tuhan Pro 2, durasi ideal tidur yang normal tuh biasanya 15-20 menit, singkat ya. Ini bisa untuk mengembalikan kesegaran tanpa bikin tubuh kamu jadi lemes. Benernya cukup 15-20-30 menit lah, nggak harus yang 2 jam 3 jam tuh Pro 2. Karena kalau kamu tidur siang dengan cara yang tepat gitu ya, itu punya beragam manfaat. Di malam hari kamu juga nggak bakalan insomnia, nggak bisa tidur. Yang pertama, dia bisa mengurangi stres dan meningkatkan kewaspadaan. Juga bisa memperbaiki suasana hati, meredam perasaan negatif, mendukung fungsi kognitif, daya ingat, dan kemampuan berpikir. Banyak banget manfaatnya ya. Kalau lebih dari 30 menit ya, resikonya sleep inert ya, atau kamu bakal ngerasa lemes saat bangun ya. Jadi sebenarnya gak harus sampai 1 jam atau 2 jam untuk tidur siang ya. Cukup 15-30 menit aja. Kalau dibatasi gitu ya, kamu bakal merasakan kunci apa ya, optimal untuk merasakan manfaatnya ya, Pro 2. Terus siapa aja sih yang sebenarnya membutuhkan tidur siang? Yang pertama, ada kelompok yang membutuhkan tidur siang ya, seperti pekerja sistem shift, orang yang mengalami jet lag, dan kamu juga ada penderita gangguan tidur tertentu, lansia yang cenderung memiliki waktu tidur malam yang lebih singkat juga bisa banget masuk dalam kategori orang yang butuh tidur siang. Nah, Tuhan Pro 2, selain itu juga ya, perlu dicatat kalau seseorang, terutama lansia, terlalu sering tidur siang dalam jangka waktu yang cukup lama ya, hal ini perlu diwaspadai karena pastinya berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Jadi jangan kamu jadikan tidur siang sebagai tambal sulam atau buruknya pola istirahat malam ya. Pastikan kualitas dan tidur istirahat kamu cukup tetap, sehingga jadi langkah yang paling krusial untuk menjaga kesehatan tubuh kamu secara keseluruhan. Jadi apakah kamu tidur siangnya sampai 2-3 jam? Jangan terlalu banyak tidur, ntar malamnya susah tidur lagi ya.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Nah, kita waktu dua dari requestannya kakak Juan dengan Ariel Noah dan juga Raisa ya. Senang dengan mendengar suaramu lagi teman pro 2. Jadi kita masih di cerita untuk hari sampai jam 11 ini. Ini udah jam 10 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya untuk tidur teman pro 2 ya. Kalau kamu masih matamu masih 20 watt atau mungkin 100 watt, energimu juga masih banyak, mungkin gara-gara kamu kebanyakan tidur siang gitu teman pro 2. Atau jangan-jangan kamu habis kopi. Karena kalau kita ngopi kebanyakan kafein jadinya matanya on terus ya, susah tidurnya. Tidur ini wajib banget kita lakuin ya. Waktunya juga harus tepat teman pro 2. Orang dewasa membutuhkan waktu sekitar 7-8 jam untuk tidur. Sedangkan anak-anak remaja itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 jam ya. Jadi kalau kita melewati waktu tidur, ya pastinya nggak baik untuk tubuh dan kesehatan. Dan juga bisa merusak sistem sirkulasi pencernaan. Jadi pentingnya tidur tanpa menggunakan lampu. Sekecil apapun cahayanya sudah diteliti oleh para ahli teman pro 2 ya. Jadi lebih bagusnya lagi itu kalau kita tidur dengan lampu yang mati ya, jangan tidur dengan lampu menyala. Kamu tidur dengan lampu menyala ini bisa meningkatkan kemungkinan terkena kanker. Ya, malam itu bisa merupakan faktor resiko yang signifikan banget untuk mengembangkan kanker ya. Bahkan itu sudah diteliti oleh para peneliti di mana 1679 perempuan ya sudah didata, di mana menerbitkan hasil penelitian mereka juga di Chronobiology International. Dan ilmuwan juga berpendapat bahwa setiap gangguan pada tidur atau ritme sirkadian itu bisa memicu pelepasan hormon stres, dan inilah yang bisa meningkatkan risiko kanker. Selain itu cahaya juga bisa bikin badan kamu jadi gemuk, karena sirkulasi tubuh 24 jam bisa mengontrol beberapa hormon kayak ghrelin, insulin, serotonin yang bisa berpengaruh pada nafsu makan. Jadi kalau terpapar cahaya itu bisa mengganggu sirkulasi, bisa menyebabkan kegemukan, diabetes juga, bahkan depresi ya, juga bisa menyebabkan insomnia, mempengaruhi menstruasi. Intinya kalau lebih bagusnya tidur dengan lampu mati atau menyala, pastinya dengan lampu mati teman pro 2 ya. Jadi jangan kamu tidur dengan lampu menyala, karena itu gak bagus buat hormon pertumbuhan yang ada dalam tubuh kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
3: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, tahu gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
3: Wow.
2: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Oke, kita ngobrol sampai di sini, berjumpa kita ya di cerita penutup hari. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung ya. Dan nanti jam 11 kita bakal dengarkan Just Music hingga menuju pukul 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur.
1: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pantai.
3: Produa Sungai Liat.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
6: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
7: Sorotan dunia tertuju ke Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan Argentina siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sulia. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milenkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Siu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Siu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Siu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: kamu.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
0: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L, Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

memproduksi seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun, sebelai Bangka Belitung, teman Pro2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmadiyah di Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kamu bareng Hanita Mempro 2 ya pagi ini. Pro 2 RS yang lihat pastinya. Hari ini kita Mempro 2 ya, edisi Kamis 18 Juni 2026 akan nemenin kamu dari pukul 5 sampai pukul 12 malam nanti dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan nanti juga bakal ada penyiar-penyiar lain ya Tamro 2 ya. Nanti akan ada Vinka, akan ada Rima ya, akan ada Happy ya, akan nemenin kamu hari ini pastinya. Dan ini dari pantauan hari ini di Jalan Jenderal Ahmadiyah di Jalan 2 Sungai Liat, ini udah mulai ada kendaraan lalu-lalang Tamro 2 ya. Artinya udah mulai beberapa dari kalian mungkin ada yang udah mulai beraktivitas buat pagi ini. Buat teman-teman dua yang akan memulai aktivitas, entah itu di luar atau di rumah, pokoknya tetap stay safe, stay healthy, dan stay happy. Pagi ini bersama Nina yang akan menemani kamu dari pukul 5 sampai pukul 10 pastinya. So stay tune terus di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: DJ Khaled.
1: Hey, this is Demi Golden.
2: Hey, this is Justin Timberlake.
3: This is Major Lazer.
4: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
5: Boy, Young Dro.
6: This is Drizzy.
7: Hey, guys, it's Selena Gomez.
8: They're keeping the summer hot.
9: Pancasila.
10: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
11: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
12: Tiga, persatuan Indonesia.
13: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
14: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
11: Rita Effendi,
12: Aji Sutama,
13: Ita Purnamasari,
10: Dedi Dukun.

Grammy Awards tambah kategori khusus Asian Pop mulai 2027. Grammy Awards akan menghadirkan kategori baru khusus musik pop Asia mulai penyelenggaraan ke-69 pada 2027. Langkah ini menjadi bentuk pengakuan terhadap semakin besarnya pengaruh musik Asia di industri musik global dalam beberapa tahun terakhir. Recording Academy mengumumkan kategori Best Asian Pop Music Performance yang akan mulai diperebutkan pada Grammy Award 2027. Penghargaan ini ditujukan untuk mengapresiasi penampilan musik pop Asia yang berasal atau mendapat pengakuan luas di pasar Asia. Kategori ini mencakup berbagai genre pop Asia termasuk K-pop, J-pop, hingga C-pop. Agar memenuhi syarat nominasi, karya yang diajukan harus menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan. Dalam keterangannya, Recording Academy menyebut kategori ini dibuat untuk mengakui keunggulan artistik musik pop Asia yang terus berkembang di berbagai belahan dunia. Selain Best Asian Pop Music Performance, Grammy Awards juga menambahkan 4 kategori baru lainnya, di antaranya Best Latin Song, Best R&B Collaboration or Duo or Group Performance, Best Traditional Pop Vocal Performance, serta Best Traditional Folk Album. Dengan penambahan tersebut, total kategori penghargaan yang diperebutkan di Grammy Awards kini mencapai 100 kategori. Tak hanya menambah kategori baru, Grammy juga melakukan sejumlah penyesuaian aturan untuk kategori Best New Artist dengan meningkatkan batas maksimal pendaftaran seorang artis dari 3 kali menjadi 4 kali. Selain itu, persentase materi baru yang harus dapat dalam sebuah album untuk memenuhi syarat nominasi juga diturunkan. Dari yang harusnya berisi sedikitnya 75% materi baru, kini batas tersebut menjadi 66%. Kehadiran kategori Best Performance, Best Asian Pop Music Performance diperkirakan akan membuka peluang lebih besar bagi musisi Asia meraih pengakuan di panggung Grammy. Grammy Awards ke-69 sendiri jadwalkan berlangsung pada 7 Februari 2027. Sekian info Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2 ya, pagi ini bareng Hani di Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Ini kita udah di pagi hari ya teman Pro 2 ya. Selamat beraktivitas ya buat hari ini, buat kamu yang menjalankan, baru menjalankan aktivitas ini. Dan dari pantauan Hani nih di Jalan Jenderal Ahmad ya, di Jalan 2 Sungai Lia, ini udah banyak yang beraktivitas juga ya di jalan ini. Dan cuacanya kayaknya di sini agak mendung teman Pro 2 ya, karena awannya sangat tebal sekali dan agak gelap di sini. Buat kamu yang mau keluar teman Pro 2 ya, aktivitas di luar, stay safe ya pokoknya ya, bawa jas hujannya, hati-hati di jalan pastinya. Kalau hujan, kalau naik motor menepi dulu ya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang aktivitas di rumah, pokoknya semangat terus beraktivitasnya ya teman Pro 2 ya. Pastinya buat teman Pro 2, stay safe teman Pro 2, stay healthy dan stay happy ya. Pagi ini jangan lupa pakai sunscreen ya, biar enggak gosong, biar enggak sunburn ya teman Pro 2 ya. Pastinya buat menjaga kesehatan kulit kamu juga. Dan minum air putih juga ya, yang banyak ya. Di sepeda kali ini kita akan ada apa sih Hanin? Di sepeda kali ini akan ada musik dan informasi, terus nanti akan ada cek fakta Nusantara. Nanti pukul 9 juga akan ada sepeda prioritas nasional nomor 2 ya. Ini akan membahas seputar narkoba dan judol. So teman Pro 2, stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Paham lah tengahnya ya. Dapat gini nih.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Dan Pro 2 balik lagi bareng Hani di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Lihat teman terbaik kamu. Info pertama atau Pro 2 ini info pertamanya kita datang dari Piala Dunia 2026 ya, dimana ini Portugal imbang nih melawan Kongo atau Pro 2 ya. Ini melansir dari rd.co.id dimana Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo ini dipaksa bermain imbang 1-1 nih melawan Kongo pada laga pembuka grup K. Pertandingan Piala Dunia 2026 ini berlangsung di Houston, Amerika Serikat pada Kamis dini hari ya 18 Juni 2026. Nah, di sini Portugal sempat unggul lebih dahulu melalui gol cepat João Neves pada awal pertandingan yang berlangsung sangat ketat ya. Kongo ini berhasil menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama melalui sundulan Yohana Wisa. Portugal langsung mengambil inisiatif menyerang sejak wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan babak pertama. Tekanan tersebut membuahkan hasil setelah João Neves mencetak gol pembuka pada menit ke-6 pertandingan. Dan gol itu lahir melalui penyelesaian akhir yang membawa Portugal unggul sementara atas Kongo ya, di mana keunggulan ini membuat Portugal tampil lebih percaya diri dan menguasai jalannya pertandingan sepanjang babak pertama. Teman Pro 2, di sini juga Kongo berusaha meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol penyama kedudukan sebelum turun minum. Chancel Mbemba juga menerima kartu kuning nih pada menit ke-32 setelah melakukan pelanggaran keras. Upaya Kongo akhirnya membuahkan hasil ya pada masa tambahan waktu babak pertama yang berlangsung sengit, di mana Yohana Wisa ini berhasil mencetak gol penyama kedudukan sehingga skor berubah menjadi imbang 1-1. Dan gol ini menutup jalannya babak pertama dengan kedudukan sama kuat bagi kedua tim peserta. Portugal dan Kongo ini memasuki ruang ganti dengan peluang yang masih terbuka ya pada babak berikutnya. Nah, atau berdua di babak kedua, Portugal ini melakukan perubahan komposisi pemain nih untuk meningkatkan efektivitas serangannya, di mana Francisco Conceição ini masuk menggantikan Bernardo Silva sejak awal babak kedua pertandingan berlangsung. Nah, Kongo merespon dengan memasukkan Noah Sadiki ini menggantikan Ngalyai Mukau pada menit 57. Nah, ini juga di mana Portugal dan Kongo ini sering melakukan pergantian pemain tahun Pro 2 ya. Ini juga pastinya mereka mencoba untuk apa ya, menambah daya nih, menambah daya gedornya dengan memasukkan pemain-pemain andalan mereka. Nah, meski kedua tim berupaya mencetak gol kemenangan hingga menit akhir pertandingan berlangsung cukup sengit, tidak ada tambahan gol nih yang tercipta sehingga skor tetap bertahan hingga peluit panjang. Wasit juga mengeluarkan kartu kuning nih kepada Nelson Semedo dan Thomas Araujo pada penghujung pertandingan. Hasil imbang ini membuat Portugal dan Kongo berbagi 1 poin pada laga pertama grup K. Ini teman Pro 2, gimana nih respon kamu teman Pro 2 ya? Gimana tanggapan kamu pastinya? Kamu nonton gak nih semalam itu Portugal dan Kongo ya? Pasti dari kamu yang fansnya Ronaldo nonton nih. Atau mungkin fansnya Portugal dan pastinya fans Kongo ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, ini info yang kedua kita beralih ya. Ini dari pariwisata teman Pro 2 ya, dimana ini penyelenggara 38 acara daerah putar ekonomi 86 miliar. Ini sebanyak 38 program acara pariwisata daerah ini sukses mencatatkan nilai perputaran ekonomi sebesar 8,05 miliar. Di mana agenda pariwisata unggulan ini sukses menarik kunjungan sebanyak 1,19 juta orang wisatawan. Pelaksanaan puluhan festival tersebut ikut melibatkan sebanyak 4.670 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sektor ekonomi kreatif ini juga memberikan manfaat kesejahteraan bagi 30.873 orang tenaga kerja daerah. Nah, di sini Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan perkembangan data tersebut pada 17 Juni ya. Laporan pencapaian itu dia jabarkan dalam konferensi pers program hasil terbaik cepat atau PHTC di Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata ini harus terus menyokong agenda wisata melalui Karisma Event Nusantara ya.
Langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata nasional sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Dan teman Produa, sepanjang tahun 2025, program unggulan pariwisata ini sukses menggelar sebanyak 98 agenda festival daerah ya, di mana memikat kehadiran sebanyak 10,80 juta orang total pengunjung. Dan juga pemerintah di sini berkomitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan ini dengan menetapkan target pembangunan sektor pariwisata nasional. Nah, tahun kedua di sini juga Kodari memaparkan nilai strategis dari sektor pariwisata terhadap kehidupan masyarakat luas di Indonesia, di mana sektor pariwisata ini juga tercatat sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional pemerintah saat ini. Pastinya agenda strategis ini sejalan dengan pilar Astacita ke-6 dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto ya. Upaya ini diharapkan mampu mengembangkan desa wisata menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi berbasis komunitas. Dan itu tadi info ya, info pagi ini ya. Ada dua info, ada Portugal yang imbang melawan Kongo, dan pastinya tadi ada yang ini ada penyelenggara 38 acara daerah putar ekonomi. Dan pastinya masih bersama nih dengan info-info lainnya ya. So stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.
2: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

5,5 FM Pro 2 RR Sungelia, teman terbaik kamu. Masih bareng Hanin pagi ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masuk informasi ketiga teman Pro 2 ya. Ini mau seputar musik teman Pro 2 ya, dimana ini lebih dari 6 dekade berkarya, Paul McCartney ini masih tetap bersinar. Nah, nama menjadi salah satu paling berpengaruh ya dalam sejarah musik dunia ya. Musisi asal Inggris ini dikenal dengan sebagai penyanyi, penulis lagu, multi-instrumentalist, sekaligus sosok penting di balik kesuksesan grup legendaris. Lahir di Liverpool pada 18 Juni 1942, McCartney ini mulai menunjukkan minat besar terhadap musik sejak usia muda. Bakatnya berkembang setelah ia bertemu dengan pada akhir 1950-an. Pertemuan ini menjadi awal terbentuknya kemitraan penulisan lagu yang kemudian menghasilkan banyak karya ikonik bersama John Lennon. Dan pada dekade 1960-an, The Beatles menjelma menjadi fenomena global yang mengubah wajah industri musik modern, di mana popularitas mereka tidak hanya melahirkan gelombang penggemar di berbagai negara, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap budaya populer dunia. Dan tidak hanya aktif bersama grup, McCartney juga sukses sebagai musisi solo ya. Berbagai albumnya menunjukkan kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman nih, tanpa kehilangan ciri khas musikalitasnya. Teman Pro 2, sepanjang karirnya McCartney ini telah menerima banyak penghargaan bergengsi nih dari industri musik internasional. Ia juga beberapa kali masuk dalam daftar musisi paling berpengaruh dan paling sukses sepanjang masa. Di luar dunia musik, McCartney dikenal sebagai pendukung berbagai kegiatan kemanusiaan dan pelestarian lingkungan. Ia kerap menggunakan popularitasnya untuk menyuarakan isu-isu sosial yang dianggap penting bagi masyarakat global. Dan Tom Brody, meski telah berkarya selama lebih dari 6 dekade, Paul McCartney ini tetap menjadi inspirasi ya bagi banyak musisi muda di seluruh dunia. Dedikasi, kreativitas, dan konsistensinya menjadikan namanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah musik modern. Nah, ini siapa nih fansnya Paul McCartney yang The Beatles ya, Tom Brody 2 ya. Pasti salah satu dari kamu juga ada. Dan pastinya di usianya yang memasuki 84 tahun ini, Paul McCartney ini masih terus menunjukkan karisma besar ya di dunia musik nomor 2 ya. Dan pastinya dia tuh benar-benar seorang legenda nomor 2 ya. Dan nomor 2 itu info musik, info ketiga kita di musik dan informasi. Habis ini Nina akan hadirkan lagu dari Hi-Fi satu-satunya.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.